0: Ready?
1: 1, 2, 3.
0: Pagi-pagi hu, pagi-pagi ha, pagi-pagi hu. Hurra.
2: Ulangin gimana tadi? Yang terakhirnya?
1: Pagi-pagi ha, hurra.
2: Oh, ada ha, hurra. Oh, gitu. Ulangin deh.
1: Oke, siap.
2: Oke.
1: 1, 2, 3.
0: Pagi-pagi ha.
1: Sekino.
2: Oh, pagi-pagi hu dulu ya. Oke. 1, 2, 3.
0: Pagi-pagi hu, pagi-pagi ha. Pagi-pagi, huha, hura.
2: Ah, belepotan.
1: Gak pada kita penyemangat.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA TB Simatupang lantai 6. Ada Rizky Kinos dan juga Nick Tagina menemani kamu sampai jam 10. Dimana lagi lo bukan deh, Suara Seru. Dan hari ini ternyata tanggal 27 Agustus itu diperingati sebagai hari suit in dunia. Hari suit dunia. Ini biasanya menentukan request lagu apa yang bisa kamu lakukan pagi hari ini.
1: Bener, karena hari ini hari spesial, salah satunya diperingati sebagai hari sweet sedunia ya.
0: Berarti,
1: kan? Ya sedunia. Berarti lagu-lagu yang nanti kita ajak untuk sahabat suara request itu adalah lagu-lagu yang tema-temanya atau lirik-liriknya sweet.
0: Manis.
1: Manis, ya.
0: Itu enggak, dia. Sweetnya maksudnya sweet loh, sweet apa namanya, jempol, telunjuk, kayak gajah, orang sama semut. Atau mungkin sweet Jepang, kayak batu, kertas, gunting. Bukan sweet manis.
1: Tapi bunyinya gimana? Hari sweet sedunia.
0: Iya
1: lagu-lagu
0: sih.
1: Lagu-lagu sweet. Masuk itu Rizky. Percaya ya, apa kata Gina?
0: Ya udah deh, gue ikut dah.
1: Lagu-lagu sweet.
0: Contoh, lagu yang sweet tuh gimana sih?
1: Lagu-lagu sweet tuh yang kalau lirik-liriknya sweet tuh mungkin misalnya kayak cantik, asik,
0: manis. Oh iya, boleh tuh. Manis lagunya tuh misalnya.
1: Iya.
0: Kau cantik hari ini.
1: Manis.
0: Dan aku suka.
1: Ya, gitu kan manis tuh lirik-liriknya ya.
0: Lagu Elo juga ada nul yang judulnya Gadis ya, kalau gak salah ya.
2: Gadis.
0: Dia cantik sekali.
1: Wahyu.
0: Bukan Wahyu. Gehu mah tahu isi dong. Apalagi Nul?
1: Apalagi ya lagu yang
0: kalau yang buat cowok ada gak sih, manis tapi buat cowok?
1: Lagu yang manis.

0: Enggak begitu, Rizky. Dah, mungkin ada buat sahabat suara yang tahu kira-kira menurut kamu, ya kan, lagu-lagu yang liriknya sweet, yang kayaknya bertemakan sweet gitu. Boleh langsung nanti WhatsApp ya ke kita ya, ke 0816-1141-1014.
1: Aduh, penging kuping gua.
0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara

0: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja suara seru di Iswara.
2: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, ayo hari ini yang belum ada acara dan kebetulan kalau kamu lagi pengen banget punya rumah impian, tepat banget dan pas banget berarti ya, karena sekarang punya rumah impian semakin mudah, Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaannya juga ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai hari ini tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu aja, Sahabat Suara, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
3: Iya, tepat sekali. Jadi Sahabat Suara yang mau cari rumah pertama atau sekedar mencari-cari investasi properti nih, langsung aja datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai buat kamu. Dan kamu juga bisa manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Untuk info lengkapnya kunjungin aja ke bbri.id/danantara-housing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, silakan yang mau request lagu yang sweet, karena hari ini adalah hari sweet sedunia. Sweet ya, bener. Gue masih nggak masuk akal gitu, kenapa harus ada hari sweet? Tapi kepake sih dalam hidup kita sehari-hari, itu sweet tuh sering kali
1: mungkin ungkap
0: kepake nggak sih? Ya,
2: perlu tahu.
1: Perlu yang manis-manis lah.
0: Jadi salah, manis-manis. Sweet pak. Sweet, hari sweet. Bukan sweet manis ya.
1: Oh, batu bening atas. Oke.
0: Hari sweet loh.
2: Okay. Iya, soalnya kan butuh keadilan, Pak. Negara ini tuh butuh keadilan. Kalau dengan sweet kita adil, siapa yang duluan
0: harusnya ya.
2: Menang kan gitu-gitu.
0: Tergantung rulesnya juga. Kadang-kadang kan rest to three atau enggak best of three, iya, atau best of five gitu kan. Ya benar juga sih. Gue kalau di rumah gitu ya, kalau si Uta sama Uti lagi rebutan, lagi bertengkar, ujung-ujungnya sweet.
2: Iya kan, buat
0: nentuin. Walaupun kalau yang kalah masih belum mau terima ya.
2: Iya itu.
0: Tapi yang melatih atau belajar keadilan gitu, enggak sih? Selamat pagi Rahmat Juli dari Karawang. Pagi Ibu, Papa Noel, Kang Indra, Om Buluk. Request lagunya Budi Doremi yang Satu Hari yang Cerah dong. Makasih. Sama-sama, Rahmat Juli. Kemudian ada Sapose. Omis tanpa spasi. Pagi Bun Kinos, Bang Indra, Buluk. Akhirnya bisa ikutan chat lagi. Kemana aja kamu kemarin-kemarin? Hui. Setelah sakit demam batuk yang menyiksa. Oh sakit. Alhamdulillah udah sehat ya. Streaming kalian sih walaupun lagi sakit gitu. Mau lagu Acha Septriasa yang Berdua Lebih Baik dong. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Jaga kesehatan ya buat siapa nama aslinya? Miss tanpa spasi itu. Aduh kemarin gua. Lalu aku gitu lupa ya. Mohon maaf ya, Miss tanpa spasi
2: Yuli. Yuli deh ya. Iya
0: sih. Yuli. Aduh.
2: Ntar ibu yang ingat.
0: Iya biasanya si ibu yang ingat. Kalau buat kamu yang nanyain mana nih ibun? Ya udahlah ya. Udah 9 bulan nih hampir 8 bulan hampir 9 bulan udah tahu dong kemana ya. Allah. Selamat pagi warga Wisma MRA, dari gue yang lagi antri beli bubur. Request lagu Penjaga Hati by Nadif Basalamah. Terima kasih ya, sama-sama. Langsung kita puterin. Ini dia Nadif Basalamah dengan Penjaga Hati.
2: Siapin dulu. Tangannya dua doang ini.
1: Tangan lu mau di sini.
0: Siapin dong dari tadi dong.
1: Prepare kali.
0: Prepare. Buat sahabat suara yang belum request lagu yang sweet alias manis. Ini mah bisa-bisanya si ibu aja. Hari sweet sedunia dibikin requestnya. Request lagu yang sweet. Sweetnya aka manis ya. Ini dia Nadif Basalamah.

0: Ya sahabat suara, yes gue tahu, gue Gina tahu, Indra Buluk juga tahu. Pagi hari ini emang lagi kisru banget kayaknya ya. Kisru belum sih ya, jangan dah.
1: Enggak.
0: Lagi rame banget. Uta Uti jadi sekolah daring.
2: Iya betul.
0: Kayaknya hampir semua sekolah ya.
2: Kayaknya tiba-tiba suara aku kok habis mas.
0: Dari kemarin tuh.
2: Iya tapi kayaknya tadi gak hilang-hilang amat perasaan.
1: Yeah. Lo udah minum air putih banyak
0: belum? Kayaknya lama deh dulu yang kayak gini beneran.
2: Emang
0: dah.
2: Ya,
0: feeling aku ya, feeling aku sih bakal lama karena itu tuh udah ngerusak laring anjay.
2: Aduh,
0: si paham, si paham. Yang dokter sapi.
2: Apaan tuh laring?
0: Laring ini rongga mulut enggak sih dulu enggak ya?
2: Nah,
0: sotoy abis. Oke, okay, bacaan WhatsApp udah masuk ya. Halo, suara saya Abi mau lagu Ahmad Band Distorsi. Ahmad Band. Oh, judulnya Ahmad Distorsi. Oke. Okay. Oh. Buat yang mau demo semangat, semoga enggak rusuh. Amin.
2: Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya yang pendemonya gak rusuh.
0: Terus aparat
2: karena susah banget. Oh, tadi ya kenapa-napa tiba-tiba diam lama jadi begini.
0: Emang umat-umatan
2: nah,
0: dulu.
2: Terus udah gitu pendemonya gak rusuh.
0: Amin.
2: Menyuarakan aspirasinya
0: didengar
2: dengan baik. Terus abis itu aparatnya juga jangan bertindak anarkis juga gitu.
0: Loh kok ngomporin?
2: Hah?
0: Biasanya ada oknum dulu. Biasanya ada oknum. Justru kalau aparat tuh menurut gue ya, brief pertamanya ada lah, jangan terpancing.
1: Iya.
0: Briefnya tuh itu pertama. Tapi biasa kadang-kadang tuh ada penyusup. Nanti kita akan bahas lebih proper ya, karena Buluk masih nyari update-updatean seputar si demo ini.
2: Nah.
0: Yang besar-besaran itu di tadi sih barusan lihat ada di depan gedung DPR MPR dulu udah mulai rame.
2: Wow. Oh, ya udah pokoknya
0: satu lagi WhatsApp dulu.
2: Stay safe ya.
0: Amin.
2: Suara ya.
0: Amin.
2: Abraham di tangan.
0: Pagi Abraham. Ya.
2: Tapi sekarang stay dan kerja di Jakarta katanya.
0: Okay.
2: Mau request 360 menjadi yang kita punya. Boleh? Sekalian mau titip salam untuk ikut aksi. Buat yang ikut aksi katanya. Mudah-mudahan berjalan.
0: Amin.
2: Lancar. Ini kayak itu pada di TikTok ya. Kak Gina suaranya bagus. Gue rasa ini doa-doa masyarakat TikTok nih.
0: Ikan, yang ngeparain ingin membuka iya, suara kamu.
2: Ya,
0: begitu pengang dan begitu cemprengnya suara Anda.
2: Tungguin nanti semakin rajin gue ngomong, semakin balik suara gue ke aslinya. Sumpah.
0: Baru aja
2: gue
0: mana-mana sambil diputerin dan nungguin lagu request yang kamu diputerin di Isuara ya. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi bakal ada
1: Tanya
0: Gina. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang udah kamu kirimin ke 0816-114-1014 dengan hashtag Tanya Gina. Pertanyaan absurd, aneh, unik, tak terbantahkan, tak terjawab, tak masuk logika, akan dibahas.
2: Yes.
3: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.

Asia Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World Surabaya dengan tema Basya, Living in Paradise. Untuk pertama kalinya, kamu bisa menikmati keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportswear, mom and kids, sampai food and beverage bergabung di Basya, Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja. Kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota lainnya. Kamu juga diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basya Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Basya Market. Basya, living in paradise, supported by Iswara.

0: Siang Musik Pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
3: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
4: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Si gerakan rakyat menggugat ya, geram ya, menggelar aksi unjuk rasanya tuh di depan.
8: Jangan geramnya dipisah tuh. Kalau geram tuh tadi seolah-olah masyarakat sedang geram.
7: Ya.
8: Disingkat jadi geram.
7: Ya, gitu maksudnya. Tapi memang geram masyarakat itu tampaknya Rizky.
8: Ingat suara.
7: Ya. Oke. Ini menggelar aksi unjuk rasanya di depan gedung MPR DPR ya.
8: Yes.
7: Si denger. Oke, lanjut.
8: Kedengeran loh.
7: Kedengeran masa?
8: Tapi gak didengar.
7: Jauh. Mereka membuat gerakan dengan hashtagnya tuh katanya merebut kembali Indonesia.
8: Mari bung rebut kembali. Gak usah nyanyi, suara kamu begitu.
7: Aku mendukung wahai mahasiswa dan aksi geram ini ya kan.
8: Yes.
7: Jadi aksi ini katanya nanti dimulai pukul 14. Dan di sini katanya mahasiswa akan mendesak DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog. Berani nggak tuh, ya kan?
8: Bentar dulu.
7: Apa?
8: Emang pada masuk? Pasti kalau udah tahu dari jauh-jauh ini, feeling gue nggak masuk ya kan?
7: Jadi aliansi geram ini akan membawa 10 tuntutan rakyat. Yang 17 plus 8 aja udah dikabulin belum sih?
8: Sabar.
7: Nah, katanya adili Prabowo Gibran ya. Dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai katanya memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, terus memperbesar ketimpangan ekonomi. Dah, eta tah. Terus juga menghentikan KDMP dan MBG.
8: Betul. Dengan menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP serta makan bergizi gratis AKMBG, khususnya dari aspek transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
7: Tapi sedih gak sih kalau KDMP sama MBG dihapus?
8: Aku sedih.
7: Ya aku sedih. Nanti kita gak bisa bikin konten lagi.
8: Kemana tujuannya, goalsnya Salvo?
7: Ternyata manfaatnya ada di situ. Orang-orang tuh jadi bisa,
8: jadi punya bahan obrolan.
7: Jadi punya bahan obrolan. Orang-orang kreatif. Iya, makanya.
8: Ya emang, tapi ya benar ya, si Kopdes ini sama MBG ini sampai detik ini masih menjadi banyak pertanyaan gitu.
7: Betul. Dan ternyata manfaatnya itu bukan di bidang tata niaga atau di bidang gizi masyarakat ya.
8: Tapi
7: lebih ke untuk buat meme dan konten.
8: Mungkin kalau masih bingung gitu, ini masih dibawa kemana nih MBG sama Kopdes? Masih jadi pertanyaan yang tak terjawabkan atau masih gak masuk akal gitu. Coba tanyain sama Miss Know It All, sama Nita Gina.
9: I can answer all of your questions, you know.
8: Langsung aja kita gelar, ini dia Tanya Gina.
0: Saatnya Q
1: kita masuk ke Tanya Gina.
8: Waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan absurd, yes. Unik, aneh, tak terjawabkan oleh logika dan tak masuk akal, yes. Semuanya akan dijawab tuntas, dibereskan, selesai semuanya dengan jelas oleh Miss Know-It-All,
7: yeah.
8: Nikta Gina,
7: yeah. Nikta Gina, Mrs. Know-It-All will answer all of your questions.
8: Asik.
7: Mantap.
8: Apakah kami sudah siap, Miss?
7: Ya, tentu saja. Oh, apa pertanyaannya?
8: Banyak banget ini.
7: Iya, kita punya bank ya, bank pertanyaan.
8: Bank pertanyaan.
7: Di situ kita kumpulkan,
8: iya.
7: Dan nanti akan dicarikan solusi masing-masing.
8: Sudah kita pilihkan juga ya, ini berdasarkan dari panitia ya, sudah kita filter juga. Ini udah paling relate.
7: Oke, baik.
8: Ini relate banget ya. Ini dari Adam yang nanyanya, "Kak, apa hukumnya membiayai pengobatan psikiater cewek yang masih jalan sama cowoknya?"
10: Aduh, berat.
7: Maksudnya cowok lain gitu?
8: Iya, jadi
7: bukan sama dia.
8: Dia membiayai cewek,
7: ya,
8: ke psikiater. Padahal si cewek ini
10: punya cowok.
8: Punya cowok.
7: Waduh, jadi
8: punya pacar gitu ya.
7: Sejatinya orang

0: Ya itu dia. Nah berarti ini
1: harus
0: cewek
1: dibawa ke?
0: Dibawa ke psikiater.
1: Psikiater, karena nggak boleh self diagnose ya.
0: Iya, nggak boleh. Takutnya kan salah nanti salah diagnosa. Nah kalau perkara hukum ya, ini menurut saya pribadi hukumnya sunah.
1: Oh gitu. Hukumnya sunah.
0: Boleh dilakukan, boleh juga tidak.
1: Tidak ada kewajiban.
0: Tidak ada kewajiban gitu. Karena kan dia juga statusnya masih menyandang punya orang lain.
1: Punya orang lain, iya. Betul. Sunah ya, tapi iya. Kalau dilakukan dapat pahala.
0: Iya,
1: iya. Nah, tapi kalau gak dilakuin gak apa-apa.
0: Benar, okay. Tapi akan menjadi wajib hukumnya. Bisa. Ini bisa berubah dari jadi sunah wajib. Menjadi wajib gitu.
1: Gimana caranya?
0: Nah, wajib itu adalah ketika membiayai elu, Dam, yang berobat.
1: Kok Adam?
0: Ya dia yang berobat. Kalau dia wajib hukumnya berobat karena dia sakit. Ngapain? Udahlah cewek orang lain, dia yang biayain. Kan ada keluarganya, ada cowoknya. Ngapain, Dam, lu bayarin?
2: Spektakuler.
0: Jadi buat Adam ya, di depan Wisma MRA ini ada rumah sakit Fatmawati.
1: Okay.
0: Di sana banyak psikiater. Okay. Nanti kita daftarin ya, Dam.
1: Jangan.
3: Suara seru di Iswara.

kawasan Senayan dan sekitarnya. Polda Metro Jaya menegaskan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional. Beberapa jalan alternatif diantaranya dari Gatot Subroto agar melalui Jalan MT Haryono, Saharjo, Pancoran, Ampera Raya. Untuk Jenderal Sudirman agar melalui Jalan Arteri Pondok Indah atau Metro Pondok Indah. Untuk dari Gatot Subroto dari arah Blok M bisa melalui Jalan Hang Lekir 1, Sudirman, Kiai Haji Mas Mansyur, atau Pejompongan. Dan Jalan Asia Afrika dapat melalui Jalan Gunung Sahari, Mangga 2, Esparman, Slipi, atau Palmerah. Mari berjuang bersama dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Eh, bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sedikit informasi aja ya. Perihal demo yang hari ini digelar, mungkin dan gue yakin masih banyak yang nggak paham, nggak tahu, nggak ngerti demonya tuh besar-besaran tuh apa sih yang dituntut?
1: Iya, itu ada
2: harus 10, ada tuntutan dong. Kalau demo harus ada tuntutan dong.
1: Iya. Ya kan? Dan demo juga nggak mungkin akan terjadi kalau memang nggak ada sesuatu yang bermasalah gitu di negara.
2: Betul
1: ini.
2: Banget. Iya kan? Ibarat kalau kata pepatah ya, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api.
1: Jadi dari geram.
2: Alias
1: aliansi gerakan rakyat menggugat.
2: Jadi ini geram itu adalah aliansi bagus, ya? Gerakan rakyat menggugat.
1: Iya.
2: Disingkat jadi geram.
1: Geram gitu kayak seolah tuh kayak geram sekali.
2: Udah gak sanggup.
1: Iya.
2: Kalau bahasa Inggrisnya nasteng.
1: Nasteng.
2: Om Indra tanya Om Indra nasteng.
1: Bahasa Sunda etata.
2: Udah apa? Udah ya geram, geram.
1: Jadi pokoknya kan ada 10 tuntutan. Yang tadi kan udah kita sebutin itu ya, yang mengadili Prabowo Gibran, terus berhentiin Kopdes sama MBG.
2: Yes.
1: Terus habis itu juga katanya menyita seluruh aset koruptor, itu dialih fungsikan aset-asetnya untuk pendidikan, kesehatan dan pemulihan bencana. Gue setuju lagi sama itu.
2: Ada terus, lagi perihal pajak Nul. Menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat itu, serta mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
1: Aku setuju banget sama yang nomor 3.
2: Asli,
1: jangan
2: sumpah.
1: Cari duitnya dari pajak.
2: Coba jangan rakyat diperas
1: itu dia
2: untuk membayar hutang-hutang negara ini.
1: Betul.

0: Kemudian kelima, menyita seluruh aset koruptor untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
1: Iya, ini baru lima. Masih ada lagi berarti.
0: Masih ada lima lagi ya. Ya.
1: Tapi ini kita kalau mau bertanya gitu mungkin sama sahabat suara ya kan. Kan ini kan aksi ini kan harapannya bisa berdialog langsung dengan perwakilan rakyat gitu. Nah kira-kira andai-andai aja gitu kalau kita bisa berdialog langsung sama wakil rakyat, kira-kira aspirasi apa yang mau disampaikan gitu.
0: Coba.
1: Tapi dengan bahasa yang sopan.
0: Iya ya. Estetik tetap etika gitu. Kalau ibu apa?
1: Mau tanya sama wakil rakyat teh, kalau berobat THT kemana ya gitu? Kayaknya mesti cari second opinion deh bapak ibu semuanya gitu.
0: Gitu. Atau mungkin kalau aku ya bisa nggak sih cari aktivitas biar nggak ngantuk?
1: Ah itu dia.
2: Saran biar nggak ngantuk dalam bekerja.
0: Aktivitas betul, iya betul.
2: Sama saya juga ngantuk nih.
0: Iya maksudnya. Udah tahu emang di gedung itu kan emang AC-nya full ya.
2: Betul.
0: Udah gitu kerjanya duduk.
2: Betul.
0: Gimana gak ngantuk.
2: Kita juga dingin tapi masih pakai jaket. Kan kalau tempat kayak gitu gak mungkin loh.
0: Kalau kita kan harus ngomong.
2: Iya.
0: Kalau kita kan harus ngomong. Kalau di sana mah diem-diem kan aja yang penting duduk dapat gaji.
1: Lah
0: main
1: itu game dia. Jalan-jalan.
0: Main game, nonton.
1: Kan jadi kasihan kalau yang kerjanya beneran sama yang begitu-begitu. Kan jadi nanti dipukul rata sama rakyat. Dipikirnya semuanya begitu.
0: Ah oknum, ya. Oknum aja yang perlu dipilah. Pilih tuh oknumnya ini nih, harus ditangkepin nih.
1: Makanya, ya. Coba ayo langsung sahabat suara, kira-kira kalau bisa dialog langsung sama wakil rakyat, kira-kira aspirasi apa yang mau kamu sampaikan gitu. Bahasanya yang sopan, kita emang kan anak-anak soft spoke.
0: Betul, ya, kirimkan WhatsApp kamu ke 0816 114 1014.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, yuk silakan yang mau bersuara. Misalnya kamu, ah gua emang bukan orang tipikal suka ikut demo, tapi bersuara gak perlu gak sih gitu.
1: Nah,
0: keluh kesah kamu sebagai masyarakat saat ini kayaknya perlu diaspirasikan gak sih, atau mungkin disuarakan gak sih supaya kedengeran aja. Tapi gak, aku gak ikutan demo. Ya udah, kamu suarain di sini aja di 101,4 FM
1: ini
0: ya.
1: Bahkan banyak yang menyuarakannya kalau di TikTok ya, yang aku perhatikan gaji guru katanya di bawah UMR. Lah kalau guru kan harusnya efeknya signifikan ya. Kalau gak ada guru, anak-anak bisa pada belajar, bisa pada tahu segala apa buat tambah ilmu dan mana.
0: Betul. Coba. Terus ini ada hashtag juga di TikTok rame banget, stop bayar pajak. Gua enggak setuju kalau stop bayar pajak. Enggak setuju gua.
1: Tapi
0: bayar pajak itu disesuaikan pemasukan atau ke pendapatan kita. Ya,
1: iya
0: dong. Udah gitu, benar-benar dipakai sama untuk membangun bangsa.
1: Lah itu.
0: Bukan untuk bayarin mereka pajak.
1: Lah itu dia. Jadi maksudnya pajak ya yang realistis lah.
0: Realistis gitu, betul.
1: Iya. Terus abis itu jangan jadi kayak misalnya utang negara banyak, terus tuntutan utamanya tuh pertama dari pajak rakyat. Jadi kayak dicari-cari kesalahan rakyatnya supaya bayar ini, bayar ono, bayar

0: ekor yang udah buluk.
1: Lah, ini ada di sini orangnya buluk. Pendapat kata Aris nih, pendapatan negara 85% dari pajak masyarakat padahal kaya.
0: Nah, itu dari Divi Widanti, gaji guru dan dokter Kak juga perbaikan pendanaan BPJS tuh.
1: Ya. Gila, kan? Kita berani banget ya pagi Arah. Hari ini.
2: Benar lah, ada yang datang. Oh. Bukan, ada nyariin dulu.
0: Siapa?
3: Kopi, bukan.
0: Oh, ada yang ngirimin kopi. Gitu dia.
1: Oke, kita baca masuk, udah masuk ya. Ini selamat pagi, ada Rina ya? Ini Rina bukan sih?
0: Iya, Rina.
1: Rina, oke. Okay.
0: Iya, dia voice note. Mau coba diputerin? Kita putar voice note-nya.
3: Kita coba cek dulu, mana sih? Susah banget.
1: By the way, tadi pagi...
4: Assalamualaikum, Bapak Ibu pejabat yang terhormat.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya sebagai warga dan juga manusia pengen bertanya nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah sakit ya? Kalau Bapak Ibu sakit, harusnya itu ke rumah sakit, bukan ke kantor dewan, bukan duduk di ruang rapat tidur-tiduran. Tidurnya di rumah aja, Pak Bu. Kalau sakit tuh berobat, jangan dipaksakan untuk jadi wakil rakyat. Terima kasih.
1: Emang mereka sakit apa, Rin, kalau boleh tahu, Rin?
0: Ya, mungkin ada yang sakit apa ya? Sakit flu gitu. Ya kan, iya. Mungkin kalau yang bobo abis minum obat pilek kali.
1: Iya.
0: Jadi ketiduran.
1: Atau misalnya gitu. Ya, ringkasnya kayak misalnya lo lagi sakit. Please jangan ikut-ikutan nyakitin orang lain.
0: Ya sih, ini ada yang respon sih di TikTok. Perkara tadi kan kamu nanya ya, sakitnya sakit apa Rin? Sumpah pengen aku baca ini semuanya. Pengen aku on-airin tapi kayaknya gimana ya. Banyak banget tuh yang jawab ya.
1: Tahu lah ya, maksud sakit apalah ya.
0: Sakitnya sakit apa ya, sudah terjawab. Kayak kita gak perlu ngomong ya sahabat suara ya.
1: Terima kasih Rina by the way ya.
0: Jadi intinya kalau kita perhatikan di aspirasi-aspirasi masyarakat-masyarakat yang menyampaikan itu lebih ke pertama perkara pajak. Ya kan, terus
1: banyak
0: habis
1: dulu,
0: itu perkara apalagi tadi tuh ya, perkara gaji guru.
1: Banyak.
0: Ya kan, terus habis itu tentang kesehatan, BPJS apa segala macem. Sama kalau pada sakit kagak usah pada ngantor di sono gitu ya kan.
1: Gitu.
0: Itu dia.
1: Iya, betul banget. Ini TikTok rame banget loh. Ada yang bilang, "Ah, dibacain juga gue takut," ya kan? Tapi kayaknya sih demo hari ini juga kayaknya orang-orang yang sakit hatinya karena merasa dirugikan atau tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang ternyata malah buat masyarakat malah membuat susah, bukan malah mempermudah.
0: Iya, padahal kan namanya juga kebijakan, kan harusnya sesuatu yang bijak ya.
1: Betul. Gitu. Lah ini malah ngebajak.

cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Dan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ini ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
4: Sahabat Suara, kalau kamu lagi mencari rumah impian, waktunya semakin dekat. Jadi untuk kamu yang sedang mencari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan ringan, jangan pernah lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan hadir tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Di sini kamu akan menemukan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan tidak cuma itu, kamu bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi kalau kamu punya rencana untuk punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang saja langsung ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Catat, tanggalnya 23 hingga 30 Agustus 2026. Dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Info lengkap kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kata siapa ini, Pamungkas, sampai kapan kita akan saling memaafkan,
1: iya,
0: saling mengerti. Tapi lama-lama kalau kayak gini terus dirugiin mah ya, kita juga gak terima lah.
1: Iya, masa yang mengerti cuma satu pihak,
0: iya,
1: yang lain gak mau mengerti ya.
0: Namanya udah saling mengerti, berarti gitu. Harus saling dua arah tuh harutnya yang mengerti. Masa kita doang yang ngertiin lu mulu?
1: Ini
0: cukup dia. Makanya kita demo hari gede-gedean.
1: Ada siapa ini? Selamat pagi Kak Kinos, Kak Gina, juga semua kru Iswara.
0: Pagi
1: dari Andreas. Luki Lukwira ya.

0: kalian-kalian kan pengemban amanah rakyat, wakil rakyat.
1: Wakil rakyat, harusnya mewakili rakyat.
0: Iya.
1: Nah, ini kok malah ngepres rakyat.
0: Panjang
1: ya?
0: Umur perjuangan.
1: Amin.
0: Request lagu SID Sunset di Tanah Anarki dong, kata gitu.
1: Oke, okay, kita lanjutin WhatsApp yang lain ya. Tapi sekarang bukan waktu request sih. Oke. Okay?
0: Iya, itu dia.
1: And then ada siapa lagi? Oh, dari TikTok deh. Oh, yang satu lagi nih.
0: Kalau ada RCR kan, tadi kan kita ini ya, ngomongin tentang apa sih yang pengen disampaikan. Ada yang bilang lengserkan paket komplit kepala negara kita.
1: Tadi gitu. Itu gue yang gue tanyain, bisa nggak sih langsung minta lengserin tuh dua-duanya, bukan satu.
0: Ah, itu aku
1: belum pernah terjadi soalnya
0: iya.
1: Tuh.
0: Iya, itu kan pasti ada peraturan perundang-undangannya.
1: Iya betul. Gak bisa bang tuh kata DP tuh.
0: Gak bisa bang, ya udah kalau gitu kita berdoa aja yang terbaik ya.
1: Betul. Jadi
0: mudah-mudahan hari ini perjuangan dari kakak-kakak mahasiswa dan gabungan dari Geram itu bisa membuahkan suatu hasil yang maksimal gitu. Jadi biar perjuangannya hari ini tuh gak sia-sia gitu loh.
1: Amin.
0: Ya kan? Betul.
1: Aduh, berat banget ya pagi hari ini ya.
0: Berat banget.
1: Coba kita cari yang agak enteng-enteng, yang kocak-kocak gitu, ada gak ya bun?
0: Ada dong. Kita mau ada kocak sesaat lagi.
1: Kocaknya apa nih?
0: Kocaknya boleh nanti.
1: Koneksi cerita aja.
0: Iya, itu dia.
1: Jangan kemana-mana tuh di Suara Seru, sahabat Suara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak sih kalau sekarang punya rumah impian itu mudah, nggak percaya? Dengerin deh ya. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi jangan kamu lewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI termasuk DP mulai 1%, suku bunga sampai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 juta rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama, sahabat Suara, atau mungkin lagi cari investasi properti, datang deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu, dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Silakan info lebih lengkapnya, kamu bisa cek aja di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
4: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
1: Dengerin aja.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Wario Indonesia, sahabat suara. Mudah-mudahan
1: sedih banget hari ini.
0: Kenapa?
1: Padahal pengen nyanyi.
0: Karena aku lagi ngomong, jangan dipotong, kebiasaan nih orang.
1: Ya sabar ya Rizky.
0: Sebel
1: ya.
0: Banget.
1: Tapi kan hari ini aku
0: jadi lupa gua mau ngomong apaan.
1: Nah. Silakan dilanjut Rizky.
0: Ya kan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang sukses untuk demonya kita ya.
1: Iya.
0: Lancar, tentram, nggak ada korban, nggak ada kerusuhan, nggak ada chaos.
1: Amin.
0: Ya pokoknya Amin. Lancar aja semuanya gitu.
1: Amin.
0: Dan didengar suaranya.
1: Iya, itu yang terpenting.
0: Kenapa kamu kesel?
1: Ya aku kesel, aku pengen nyanyi lagu ini.
0: Tapi
1: nggak ada suaranya.
2: Ya kan lagi aktif ibu.
1: Iya itu dia kan, aku jadi berasa kayak
0: nggak ada suaranya tuh berarti kamu.
1: Gina sang vokalis ini jadi kayak gimana?
0: Nggak ada suaranya itu sama kayak orang-orang yang menderita tapi nggak mau mengapresiasikan suaranya.
1: Orang-orang nggak ada.
0: Lu menderita
1: suara.
0: Tapi nggak mau bersuara ya gitu jadinya. Kamu pengen nyanyi dulu tapi nggak ada suaranya.
1: Nggak bisa. Ah, kalau begitu bagaimana ini yang ada suaranya di sini, ada suaranya.
0: Apa tuh?
1: Ada kocak.
0: Koneksi cerita acak.

0: Dengan bangga kita sampai the one and only, ini dia Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Sekali Kakak Indra sekarang.
2: Apa kabar, Pak?
0: Katanya lagi bingung di rumah.
2: Apalagi
0: mau jual miosol.
2: Iya, kan mau beli motor bapak.
3: Eh, apaan menjual-jual aja?
0: Tahu bu,
3: nggak ada kayak begitu.
0: Iya,
3: ada.
0: Kan belum beres. Tapi beres. Ini yang namanya hati memang harus gitu, Ndol. Kamu beli motor gua, Om Indra. Si miosolnya itu
2: dibeli sama bulu.
0: Gitu. Iya, nah, kita Ndol beli motor baru.
2: Jadi
3: bagus cita-cita lo bertiga ya.
0: Kita bertiga tuh. Iya. Kan saling membantu gitu loh, Ndol. Saling membantu, teamwork lah.
3: Iya, teamwork. Saling membantu perekonomian.
0: It's for family.
3: We are not family.
0: Coba ibu kasih ide. Dia mau beli motor baru, si Buluk mau ganti motor, tapi 4 juta. Beli apa 4 juta?
2: Tuh.
0: Kalau bukan kita yang bantuin, beli apa coba?
2: Oh, ayo.
0: Itu hitung bantu orang ini.
3: Orang susah.
0: Coy.
2: Iya, kalau enggak
3: ada.
2: Kalau Bang Indra beli motor lo kan, gue beli motor Bang Indra 2 juta doang cukup.
0: Bisa tuh. Bisa. Itu lobinya di on air.
1: Nanti ada yang ngomong nanti nih di TikTok nih.
0: Mau cerita apa hari ini, Kak Sutra?
1: Oke, jadi kita akan bermain sambung cerita.
2: Oh, sambung cerita.
1: Jadi kita akan menceritakan menjadi seseorang yang suka sekali memiliki kegiatan di luar aktivitas seperti biasanya. Nah, entah itu aktivitasnya mungkin mancing, atau padel, atau olahraga.
0: Berarti ini nggak bagi-bagi karakter ya, karena gak sambung cerita ya.
1: Betul.
0: Gas.
1: Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu orang yang sangat banget tertarik untuk mengikuti kegiatan yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sungguh memacu adrenalin.
2: Memacu adrenalin.
1: Kali ini, dan ternyata...
3: Yang benar.
1: Santai. Dan setelah dipilih-pilih, kira-kira kegiatannya itu apa ya yang seyogyanya cocok dengan karakter saya, seperti bajing loncat atau kebut-kebutan. Tapi ada yang menjurus ke adrenalin.
0: Iya.
1: Dan itu adalah dongkrak ban seret truk.
2: Wah, adrenalinnya di mana?
0: Berat, Pak. Soalnya nggak pakai dongkrak itu, bukan pakai dongkrak konvensional.
2: Dongkraknya dongkrak apa?
0: Angkat sendiri, Pak.
2: Iya. Yeah. Strong gila.
0: Harus banyak kan. Teamwork.
2: Strong.
0: Teamwork. Emang teamwork ini. Angkatnya jadi kalau banyak kempes harus ganti. Kebetulan nggak ada dongkrak atau nggak ribet. Gitu. Itu tim kita datang, satu tim datang.
2: Oh gitu.
0: Kita tahan tuh.
2: Oke, okay. Satu doang. angkat bareng nggak seru.
0: Gimana sih? Tapi yang ini melatih kebersamaan 4-5 orang karena mengangkat beban yang cukup berat juga ya. Ini berlatihnya sangat keras. Latihannya itu mulai dari fisik sampai ke batin, jasmani dan rohani. Contoh latihannya adalah latihan
3: berkunjung ke dokter seminggu sekali.
0: Waduh, itu latihan fisik.
3: Ya latihan fisik, konsultasi sama dokter kan.
0: Oh, kalau angkat
3: berat kan
0: harus sehat.
3: Iya.
0: Betul.
3: Karena dari beberapa laporan ternyata tim angkat truk tadi itu udah beberapa turun bro ya. Jadi mereka punya kelas konsultasi, saling sharing apa yang terjadi ketika kan mental fisik kan tadi.
0: Kalau nggak sempurna ada cacatnya nggak boleh masuk join tim.
3: Nggak bisa. Oh. Jadi mereka saling konseling satu sama lain antara yang udah turun bro sama yang belum turun bro ya. Mereka menceritakan pengalaman apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu adalah bentuk latihan mental. Nah, latihan fisik yang harus dilakukan ternyata kunci keberhasilan untuk bisa mengangkat mendongkrak truk tanpa
0: dongkrak
3: adalah
2: Kuncinya adalah seminggu sekali berusaha untuk mendorong kereta dari Gambir sampai Solo.
0: Lebih parah dari Dendels. Kemarin bikin relnya aja udah banyak yang mati, Pak.
2: Emang iya ya.
0: Lah ya iya.
2: Ini kan namanya latihan buat ngatur kan enggak semudah itu. Oh, iya, jadi sih, kayak seminggu sekali aja cuma.
0: Enggak bercanda, enggak bercanda.
3: Ada konseling lagi nanti di kuburan. Kalau tadi masih di rumah sakit tuh.
0: Konseling di kuburan yang konseling sama ini, mandra buka.
2: Enggak beda.
0: Tapi fisiknya emang
2: harus diuji. Jadi ngedorong. Bener. Jadi buat perjalanan dari Gambir ke Solo kalau lagi lama berarti itu lagi latihan tuh orang-orang tuh. Mesinnya mati. Terus akhirnya dorong-dorongin.
3: Kata penumpang di dalam, kayak perasaan ke Solo cuma 6 jam ya. Kok ini satu hari semalam gak nyampe? Kayak
2: 2 minggu nih jalan.
3: Iya gitu, pelan banget ya gitu.
2: Iya, tapi karena ini salah satu training yang cukup berat ya. Akhirnya dia mencoba mencari kegiatan lain yang...
0: Oh, ganti kegiatan?
2: Ganti kegiatan dong. Oh, ganti kegiatan, gak cocok, terlalu berat dong. Ya. Nah, kegiatan itu adalah...
1: Berhubungan dengan air. Oh, karena menurut Primbon, orang ini tuh...
0: Ya, kegiatannya apa?
1: Ya, berhubungan dengan air.
0: Ya, kegiatan apa yang berhubungan
1: bisa
0: dengan air?
1: Bisa jadi dia ngubek-ngubek kolam.
0: Nah, itu yang kita
1: bersih-bersih
0: tanya.
1: Bersih-bersih kolam. Karena berdasarkan Primbon, dia harus bertemu dengan air.
2: Gue kira kerja bakti. Bersihin got, kan berhubungan dengan air.
1: Tapi ternyata, karena dia harus kerja tim untuk bersihin kolam, bersihin got, dan lain-lain. Akhirnya dia mengajar seseorang, dan ternyata hobinya orang tersebut adalah
0: narik dan ngelurusin kabel listrik di Indonesia.
2: Waduh,
1: sama air,
2: itu ribet, jujur ribet. Jujur itu ribet. Udah narik,
0: ngelurusin. Ada yang turun.
2: Iya, belum yang keliling.
0: Ada yang kusut. Ada yang itu kusut. Dilurusin, Pak. Itu membutuhkan kesabaran, komitmen, ya, dan juga dana yang besar. Nah, yang paling berat adalah ngelurusin ini. Karena ngelurusinnya ini butuh latihan khusus.
1: Oke.
0: Okay. Latihan khusus itu adalah latihan
3: parkur dari sutet ke sutet.
2: Parkur dari sutet ke sutet. Enggak nyetrum. Ya. Enggak nyetrum begitu.
0: Kan sutet ke sutet jauh.
3: Lah itu dia kan kalau mau ngelurusin aliran kabel itu kan berarti kan panjang-panjang juga. Jadi harus bisa teknik bagaimana meloncat.
0: Di kabel listrik?
3: Apa?
0: Di kabel listrik pindahnya?
3: Iya.
2: Wah, dia musang emang jalan di kabel.
0: Emang gak nyetrum, Bu?
3: Ya. Nah, apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya melakukan
2: tidur siang.
0: Tidur siang. Nah,
2: kerja dong. Udahlah, Pak, daripada kerjaan berat semua gini, tidur aja.
4: Yang baru di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 9 pagi bersama saya Iksan. Rombongan bus yang membawa aktivis dan massa aliansi masyarakat Pati Bersatu tiba di lokasi aksi. Rombongan pimpinan Supriyono alias Botok yang tiba di Jakarta lebih awal ini sempat harus mencari tempat beristirahat di malam hari. Salah satunya adalah di kediaman Gus Dur di Ciganjur. Botok memastikan gelombang kedatangan massa dari Pati akan terus bertambah dan persiapan demo sudah matang. Agenda unjuk rasa oleh aliansi masyarakat Pati Bersatu di depan gedung DPR RI Jakarta berfokus pada penyampaian aspirasi damai terkait pemberantasan korupsi.
0: Suara Fakta.
2: Sejumlah pekerja melalui unggahan publik di media sosial menyebut kantor mereka menerapkan work from home atau WFH pada Kamis 27 Agustus 2026. Perkantoran tersebut antara lain berada di Koridor Sudirman dan kawasan sekitar gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Kebijakan itu diberlakukan menjelang rencana aksi sejumlah kelompok masyarakat di depan kompleks parlemen. Penerapan WFH merupakan keputusan internal setiap perusahaan dan tidak berlaku secara serentak bagi seluruh perkantoran. Berani bersuara, bijak dalam bertindak. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengar.

0: 104 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Kinos Gina udah kedatangan tamu yang bakal banget menginspirasi kita semua, apalagi buat gua sama Gina ya.
1: Iya.
0: Ini akan benar-benar penting dan juga masa depan gua nih, taruhannya nih.
1: Kenapa begitu?
0: Iya, karena ini di sini kita dapat informasi yang penting banget untuk masa depan kita dan anak-anak.
1: Nah, itu dia. Seperti di era zaman sekarang ini ya, sahabat Suara.
0: Yes.
1: Kan teknologi tuh berkembang makin pesat.
0: Betul.
1: Sampai bisnis aja digital kan.
0: Iya.
1: Banyaknya kan menjadi daya tarik segala kalangan tuh kayak.
0: Ya benar. Sampai bisnis digital pun menjadi daya tarik setiap kalangan.
1: Nah, tapi juga orang-orang tuh zaman sekarang tuh pengen tuh yang simpel-simpel, praktis.
0: Betul.
1: Aja
0: yang gitu. Mudah, gak yang gak repot.
1: Untung aja.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan saat ini hampir semua usaha menggunakan teknologi digital. Ya, mulai dari kuliner, jasa, dan masih banyak lagi. Seperti di industri transportasi juga.
1: Nah,
0: maka dari itu
1: kita akan ngobrol ini tentang gimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil.
0: Yes, tolong digaris bawah ya, khususnya rental mobil. Ini udah ada bayangan dong. Oh, rental mobil nih. Sekarang sudah hadir bersama kita semua marketing manager Bimore Indonesia, ada Ibu Aida M. Adam yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis. Ya, akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimore Green.
2: Hai.
0: Good morning.
2: Hai. Apa kabar, Mbak Gina, Mas Gina?
0: Alhamdulillah. Saking nggak sabar dan saking deg-degannya ya, sampai tadi belibet loh bilangnya, memperkenalkan aja kayak belibet gitu.
1: Ibu Aida sehat.
0: Sehat, Bu Aida.
2: Alhamdulillah sehat, Mas Kinos, Mbak Gina sehat ya.
0: Sehat, aman terkendali.
1: Jasmani sih, rohani ya, nggak tahu juga. Ya.
0: Insya Allah sehat dong. Apalagi
2: sehat dong. Semalam
0: sekarang,
2: tidur nyenyak ya.
1: Tidur nyenyak.
0: Tadi malam belum, masih belum nyenyak karena deg-degan. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang perlu ditanyakan sama Bu Aida ini.
1: Nah, itu dia. Tadi kan Kinos memperkenalkan ada sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimore Green. Boleh diperkenalkan dulu coba Bu Aida, Bimore Green teh apa?
2: Oke, ya. Jadi tadi kan di awal udah disounding tuh sama Mas Kinos juga. Kalau sekarang itu semua bisnis udah arahnya tuh ke digitalisasi.
0: Ya,
2: apapun.
0: Betul.
2: Kuliner kah, jasa apapun itu termasuk transportasi. Sekarang yang akan kita bagi ini adalah bisnis transportasi.
0: Oke.
2: Nah, kita mungkin sebelum masuk ke konsepnya Bimore, sebelum masuk ke Bimore, kita mau lihat dulu gimana sih perkembangan bisnis transportasi online atau transportasi based aplikasi saat ini.
0: Iya.
2: Nah, kita lihat ya, karena kan kalau mau masuk ke bisnis jangan asal masuk aja. Pasti kan lihat dulu prospek ke depannya gimana, jangan sampai sekedar FOMO doang. Sampai sekarang tahu-tahu bisnisnya hilang.
1: Iya.
2: Nah, ini kan yang kita khawatirkan. Jadi kita cari tahu gimana potensialkah bisnisnya. Nah, transportasi online saat ini kan udah banyak banget ya, marak banget tuh di jalan.
1: Betul.
2: Mulai semua warna ada deh kayaknya.
0: Ya.
2: Mulai hijau, kuning, biru, tosca dan lain sebagainya itu ada. Mereka bersaing satu dengan yang lain, nggak ada yang nggak dapat pasar. Rame semua, marketnya tuh tetap luas. Dan lucunya, anehnya, ini fenomena aneh, sebegitu banyak kita sebagai pengguna jasa mereka, saya pribadi deh, pas jam-jam hektik, kondisi hektik di Jakarta, pulang kantor, hujan deras, itu kadang masih nggak dapat driver.
1: Nah, iya benar, Bu.
2: Nah, padahal kan secara logika kita mikir, lah udah banyak banget itu, kok masih nggak dapat? Nah, artinya kan demand-nya masih tinggi. Jumlah orang yang membutuhkan jasa ini masih jauh lebih besar dibanding ketersediaannya.
0: Okay.
2: Jadi masih terbuka sangat besar untuk kita masuk ke dalamnya untuk dapat peluang keuntungan besar. Nah, itulah Bimo ngajak semua orang, yuk masuk ke bisnis ini sama-sama dengan cara yang mudah. Karena Bimore sudah menciptakan sebuah konsep bisnis yang bisa memudahkan siapapun untuk masuk ke bisnis ini tanpa repot dan dengan modal yang sangat terjangkau.
0: Oke, lanjut nih, makin gak sabar. Langsung aja pengen tahu konsep bisnisnya seperti apa yang ditawarkan sama Bimore Green ini, Bu Aida.
2: Oke, ya, jadi ini kan masuknya ke bisnis transportasi ya, atau transportasi online lah istilahnya, based aplikasi. Nah, konsep kita ini kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi di mana Bimore tuh cari mitra, mitra di sini berperan sebagai partner pemilik bisnis sekaligus juga pemilik unit kendaraannya. Jadi dia pemilik bisnis yang dapat keuntungan, juga pemilik mobilnya. Nah, dalam hal ini kita menggunakan mobil listrik. Jadi Be More Green ini sesuai dengan namanya green, berarti kita pakai kendaraan ramah lingkungan.
1: Oh.
2: Jadi kita menggunakan mobil listrik. Nah, tapi meskipun Mitra sebagai pemilik mobil dan pemilik bisnis, tapi seluruh operasional pengurusannya ditangani sepenuhnya oleh Be More. Semuanya.
1: Semua.
2: Mulai dari awal banget. Persiapan kendaraan, pemilihan unit kendaraan itu ditentukan oleh Be More, tentu saja berdasarkan performa dan survei kendaraan apa yang paling cocok di bisnis ini, itu ditentukan oleh Be More. Dan saat ini pilihan kita tuh jatuh ke BYD Atoan. BYD Atoan.
1: Mobilnya
2: kita tawarkan. Jadi di awal banget kita bantu Mitra untuk punya mobilnya dulu. Kita bantu pengajuan ke leasing menggunakan nama Mitra langsung supaya STNK dan BPKB sudah atas nama Mitra. Nah, jadi pengajuan ke leasing dibantu oleh Be More. Kemudian pas sampai mobilnya keluar, jadi Mitra ini cukup bayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil. Jadi DP mobil aja nih yang dibayar Mitra di awal pengajuan ke leasing. Saat mobilnya keluar dari dealer, itu langsung diurus sepenuhnya untuk oleh Be More untuk operasional. Kebetulan kami ada kerjasama dengan layanan transportasi online yang jadi pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita sebut aja aplikasi hijau ya. Pasti paham lah Mbak Gina, kita pasti tahu.
0: Lampu hijau, lampu kuning apa lampu hijau? Lampu merah.
2: Kalau hijau ada dua, tapi kalau pelopor cuma satu ya.
0: Oh betul. Kalau yang namanya pionir cuma satu tuh.
2: Betul, pelopor warna hijau. Nah, jadi kita integrasikan mobil Mitra nanti ke platform tersebut. Kita ada agreement dengan platform ini, kerjasama resmi. Jadi nanti dioperasionalkan melalui platform hijau tersebut. Persiapannya mulai cari driver, seleksi driver, persiapan segala macam, sampai dengan jalannya operasional harian nanti, ini semua ditangani sepenuhnya oleh Be More. Jadi kami yang ngawasin. Sampai menghasilkan omset. Nah, jadi nanti omset hariannya itu diakumulasi setiap bulan, langsung digunakan untuk membayar prioritas-prioritas kita, itu bayar cicilan mobil. Karena kan di awal Mitra join hanya bayar DP. Jadi nanti cicilan bulanannya dibayar dari operasionalnya. Kemudian bayar biaya operator, sisanya net profit itu akan kita share lagi 60% ke Mitra. Sebagai fasilitas bulanan. Tiap bulan seperti itu terus sampai dengan masa kemitraan habis setelah 5 tahun. Cicilan mobil juga udah lunas. Nah, kita kembalikan sepenuhnya mobil BYD Atoan ini ke Mitra sudah tanpa beban cicilan.
1: Wow, jadi ini yang kerja mobilnya, Mitranya mah santai-santai aja gitu ya, Bu?
2: Nah, benar banget. Jadi join di awal mobil yang nilainya kami pastikan jauh lebih murah dibandingkan beli langsung ke dealer atau ke pameran atau kemana kek. Karena ke DP ke BYD itu jauh lebih besar nilainya dibandingkan join lewat Be More. Nah, jadi punya modal kecil di awal, tapi sudah punya bisnis, cicilan mobilnya aman, setiap bulan masih dapat passive income 60% dari net profit. Tahu-tahu setelah 5 tahun mobilnya kembali ke Mitra.
0: Oke, berarti 60-40 ya, 60-nya buat kita, 40-nya untuk
2: dari net profit
0: bayar mobilnya.
2: Enggak, 60 ini dari net profit. Jadi akumulasi omset itu langsung digunakan bayar cicilan dulu. Bayar cicilan dan biaya operator. Sisanya net profit ini yang akan kita bagi. 60% ke Mitra, sisanya buat Be More.
0: Oh, berarti sih kalau cicilan si mobil ini enggak diganggu gugat ya. Wajib dulu nih.
2: Enggak diganggu.
1: Cakep banget. Ibu, boleh enggak dikasih tahu info nomor customer service-nya? Mungkin ada sahabat-sahabat suara yang tertarik buat tanya-tanya lebih lanjut kemana tuh?
2: Oke, boleh. Jadi ini harganya spesial banget, tapi kuota terbatas. Jadi boleh deh tes dulu nomor ini sebelum kita kasih tahu harganya.
3: Ketik promo Iswara spasi nama, kirim ke Lara 0812-8888-84x2743. Sekali lagi, promo Iswara spasi nama, kirim via WhatsApp ke Lara 0812-8888-2743.
0: Siap.
1: Oke deh.
0: Masih banyak pertanyaan pengen ditanyain ya sama Bu Aida ya. Tahan dulu sahabat suara. Jangan kemana-mana kalau penasaran, karena tentunya masih banyak informasi yang pengen kamu tahu dan pengen kamu gali, dan tentunya masih banyak informasi yang berguna buat kita semua. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Dan yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara. Sahabat Suara, kalau kamu lagi mencari rumah impian, waktunya semakin dekat. Jadi untuk kamu yang sedang mencari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan ringan, jangan pernah lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan hadir tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Di sini kamu akan menemukan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan tidak cuma itu, kamu bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi kalau kamu punya rencana untuk punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang saja langsung ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Catat tanggalnya 23 hingga 30 Agustus 2026. Dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Info lengkap kunjungi bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Memainkan musik pilihan
3: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus

0: karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
2: Coba pakai lem Raja Wali.
1: Wah, langsung nempel.
2: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
3: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World Surabaya dengan tema Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya, kamu bisa menikmati keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportswear, mom and kids, sampai food and beverage bergabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja. Kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota lainnya. Kamu juga diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basya Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @basyamarket. Basya, living in paradise, supported by Iswara.
3: Yes!

0: nggak operasional, mitranya nggak dapat keuntungan, atau kemungkinan terburuknya jelek-jeleknya harus keluar uang nambah. Itu. Okay. Jadi ada mitigasi resikonya, kita sudah ada garansi substitusi untuk mengganti hari di mana mobil tidak operasional, hari yang bolong dalam 5 tahun.
1: Oh.
0: Nah, tapi sejauh ini semua mitra kami itu masih dapat keuntungan sebulan kok, aman kok. Padahal itu mungkin ada enggak operasional mungkin 3-4 hari, itu enggak masalah. Masih tetap dapat keuntungan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, tadi gitu. Juga menjawab apakah bisa dipercaya atau enggak kan ini juga tadi udah dijawab sama Bu Aida kalau ada perjanjian kerjasamanya, ada kontrak juga, udah disahkan sama notaris juga gitu ya Bu Aida ya?
0: Betul, dan ini juga perusahaan kita jelas ya, dan kami juga berpartner dengan platform terpercaya. Itu juga bisa dipercaya tuh, platform hijau yang jadi pelopor dan terpercaya, itu yang kita ajak kerjasama. Jadi tentu saja aman. Untuk keamanan kendaraan mitra ini ada beberapa jaminan. Di asuransinya tuh all risk 5 tahun. Kemudian kita ada pemasangan GPS ganda. Kita juga seleksi drivernya tuh ketat loh. Kita seleksi driver ketat, ada tracking, kemudian ada pengecekan secara berkala. Semua dilakukan oleh tim profesional Bimor untuk menjamin keamanan kendaraan mitra. Jadi aman kok.
1: Oke, ini kalau ngomongin keamanan, maaf Dul, kalau ngomongin keamanan ya, kan kita nggak tahu ya, misalnya ada aja hari sial, karena hari sial kan nggak ada di kalender. Misalnya kecelakaan, rusak, tabrakan, atau mungkin kena banjir, pas segala macam. Ini yang nanggung siapa?
0: Asuransi, dia cover asuransi all risk sampai 5 tahun.
2: Oh, karena ada asuransinya.
1: Dan yang ngurus sama asuransinya pun Bimornya?
0: Yang ngurus asuransi semua Bimor, biaya awal 25 juta itu sudah include biaya asuransi 5 tahun.
1: Baik.
0: Sudah include pemasangan GPS gandanya, sudah include biaya notarisnya.
2: Keren, dan tadi juga dibilang mobilnya dipasangin GPS aja biar kita bisa tracking kemana jalan.
1: Itu boleh gak?
2: Bener, kan emang dipasang ya Bu Aida?
0: Emang ada pemasangan GPS ganda, kemudian kita juga pengecekan.

0: awal kita lakukan.
1: Oke, satu lagi Bu Aida, kalau misalnya drivernya pengennya adalah orang kepercayaan kita, itu masih mungkin nggak?
0: Sebenarnya boleh, kita terbuka untuk itu, tapi ada step-stepnya ya, jadi harus

0: jadi driver di Bimor. Kalau diterima, saya kan juga seleksi driver.
1: Betul.
2: Iya, karena nggak bisa sembarangan ya.
0: Jadi saya keterima jadi driver, baru udah bawa tuh mobil atau mungkin saudaranya yang disuruh daftar menjadi driver resmi. Yang penting resmi dan harus sesuai dengan step-stepnya, harus sesuai prosedur.
2: Paham. Nah, kalau kaum-kaum have nih misalnya ya Bu Aida,
1: orang punya maksudnya.
2: Iya, orang punya gitu.
0: Iya, betul. Ada kan, orang have nih ya, sahabat suara.
2: Iya. Kalau orang have nih kan ngerasa, ya elah 25 juta doang deh. Saya 2 dah unitnya biar 50 DP-nya gitu. Boleh nggak lebih dari 1 unit Bu Aida?
0: Nah, ini sebenarnya boleh. Orang mungkin mikir gini loh, Mbak Gina.
2: Apa tuh?
0: Kalau ke BYD bawa duit 50 juta itu kan cuma bisa DP 1 mobil.
2: Iya.
0: Nah, sementara kalau di Bimor Green punya 50 juta itu udah jadi 2 mobil loh.
2: Nah, itu makanya boleh berarti.
0: Jadi sebenarnya boleh. Yang penting namanya masuk dulu dalam 5 pendaftar pertama. Kita kan terima 5 nama hari ini yang dapat subsidi DP.
2: Oke. Okay.
0: Punya masuk, uangnya ada, dananya ada. Saran saya malah belinya jangan satu. Karena apa? OTR itu berubah-berubah. Terakhir itu pas kita join awal itu di OTR BYD itu di 203 juta. Kemarin baru di 207 juta. Ini gak tahu minggu terlaris loh ini BYD.
1: Iya.
0: Itu bisa jadi 230 200 berapa gitu. Dan itu otomatis akan meskipun dapat subsidi, Bimor pasti gak akan mungkin memberikan 25 juta lagi.
1: Okay.
0: Jadi kalau sekarang mampu ada uangnya, mungkin bisa ikat dulu harga sekarang, DP-nya mungkin 2 mobil contohnya. 2 mobil, 25 dikali 2, boleh 8 juta dikali 2.
2: Oh,
0: jadi itu aja yang dibayarkan sekarang. Nanti angsurannya untuk sampai pelunasan 25 juta, itu boleh bertahap. Contohnya, saya mau ngelunasin yang 1 unit dulu deh, saya bertahap yang ngelunasin 25 jutanya yang 1 unit dulu. Yang satu ini kan nanti setelah lunas dulu. Nah itu boleh. Kalau naikkan harga itu tetap ikut harga yang sekarang. Karena udah diikat di sekarang. Jadi kalau memang uangnya ada, DP-nya ya boleh lebih dari satu unit. Saran saya malah ya usahakan.
2: Jadi kan nanti keuntungannya jadi lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya punya lebih dari satu unit.
1: Tapi Bu Aida misalnya kayak misalnya punya 50 juta gak mau, saya tetap pengen satu aja, gedein aja DP-nya. Itu boleh juga?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Kalau 50 juta, punyanya jadi 2 mobil dong. DP-nya mau 25 juta. Sayang aja loh. Sebenarnya gini loh. Misalkan ke BYD langsung nih bawa 50 juta. Itu nilai angsuran tetap sama dengan join di Bimor DP 25 juta. Itu sama.
2: Iya, jadi ibaratnya kan kalau kamu lebih banyak mobilnya, oh jadi nanti insya Allah pasif income-nya jadi lebih banyak gitu. Ketimbang kamu
1: beli. Tapi kan utangnya juga jadi lebih banyak.
2: Iya.
0: Kalau ada yang mau beli cash mobil ya contohnya ya, ada yang mau beli cash mobilnya nggak mau nyicil, ya udah silakan juga, nggak salah, boleh.
2: Oke.
1: Berarti fleksibel.
2: Iya. Jadi pokoknya intinya, monggo silakan Bu Aida.
0: Ya, ini maksudnya gini loh, ini kan dengernya 25 juta jadi DP BYD Atawan. Takutnya orang besok-besok ini ke pameran, ke Gias, besok gua 25 juta mau di DP BYD Atawan. Saya pastikan itu gak mungkin ya, karena DP BYD Atawan itu di atas 40 juta, aturan normal. Jadi itu hanya ada saat join di Bimor, karena kebetulan Bimor kerja sama langsung dan dapat subsidi dari BYD-nya.
1: Oke, ini biar semua makin tergiur nih Bu Aida. Kalau boleh tahu, tadi ada nanya, berapa sih rata-rata pendapatan bersih yang didapat sama si
0: mitra selama ini ya?
1: Iya, rata-rata aja.
0: Oke, kita simulasi aja mungkin ya. Orang bingung gimana sih simulasi keuntungannya setiap bulan.
2: Ini
0: loh, contohnya satu bulan itu dapat omset 8 juta. 8 juta omset. Okay. Itu kita langsung keluarkan bayar cicilan BYD ini 5 juta.
1: Okay.
0: 5 juta cicilan operator, biaya operator 500 ribu. Berarti udah keluar biaya 5,5 juta. Masih ada sisa 2,5 juta. Itulah net profit. Ini yang kita bagi 60% untuk mitra, sisanya buat Bimor. Gitu. Jadi ini hanya estimasi ya, ilustrasi. Jadi berapapun net profitnya, itu yang akan kita bagi. Kalau net profitnya mungkin tiba-tiba ada beberapa hari yang bolong, net profitnya jadi 1 juta aja. Nah itu juga kita bagi, 60%-nya ke mitra, sisanya ke Bimor.
1: 1,5 lah buat kita ya, rata-rata.
2: Masih 1,5 juta lumayan.
0: Betul,
2: itu ya.
0: Betul, ya. 1 juta lah mungkin, jatuh-jatuhnya buruk-buruknya ya.
1: Tapi kita ngapa-ngapain ya, Bu Aida, 1 juta gak ngapa-ngapain loh.
0: Semua pengurusan kendaraannya ditangani sepenuhnya oleh Bimor. Kita punya bisnis, mobilnya juga. Kita juga pilih mobil juga berdasarkan performa terbaik ya. Jadi nanti supaya apa, mitra itu bisa menerima kendaraannya itu dalam kondisi yang masih sangat layak setelah dipakai bekerja 5 tahun.
2: Iya juga sih. Dan ditambah lagi tadi di awal kan ini juga banyak sahabat suara yang dari luar Jakarta ya. Jadi jangan menganggap kalau kalian tidak bisa ikutan menjadi mitra dari Bimor Green ini. Karena dimanapun kamu berada dari Sabang sampai Merauke, kan kamunya gak perlu terlibat dalam si kemitraan ini. Mobilnya doang yang disuruh kerja kan. Nah mobilnya itu akan bekerja
0: mitra
2: di daerah Jabodetabek gitu.
0: Iya, mitra kami itu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan. Itu aman-aman aja kok, mereka terima laporan itu dengan yang transparansinya itu bisa kami jamin. Kami tetap tracking, kami tetap ada pengecekan, cek daily point dan lain sebagainya. Tapi itu dilakukan oleh tim kami, bukan oleh mitra. Tapi tetap kami laporkan hari per harinya itu ke mitra. Tapi di akumulasi setiap bulan laporannya.
1: Nah, masalah maintenance atau mungkin listrik, kan ini mobil listrik ya?
2: Iya.
1: Bayar listrik, segala macam, maintenance, mungkin ganti ban atau apa lagi ya? Kalau listrik di servis lah, pokoknya maintenance itu siapa yang nanggung biayanya?
0: Itu kan mungkin lebih, kalau misalkan maintenance di mobil listrik itu cenderung lebih ringan ya, lebih mudah dibandingkan mobil konvensional.
1: Betul, betul.
0: Nah, kemudian paling ya yang harus di cover oleh mitra itu di luar dari biaya yang ditanggung asuransi ya, contohnya kayak bayar pajak kendaraannya, otomatis itu mitra, karena kan pemiliknya.
1: Listrik, listrik kalo, gimana?
0: Listrik itu sudah termasuk biaya yang harus dikeluarkan di operasional Bimor.
1: Oh iya, ada operasional.
2: Oh iya, tadi ada 500 ribu.
1: Kalau ganti ban, tiba-tiba ganti ban.
0: Nah, ganti ban ini kan itu mungkin secara berkala ya, mungkin berapa bulan, 2 bulan. Nah, ini mungkin akan
1: operasional lagi.
0: Nanti antara Bimor dan juga mitra. Pemilik. Jadi kita tinggal spare biaya dari keuntungan ini untuk penggantian tersebut.
2: Harusnya
0: karena mungkin benar-benar semua biaya aktivitas bisnis operasional selama 5 tahun ini itu kita berharap itu dihasilkan dari mobil itu yang bekerja. Jadi pasti ada koordinasi antara pihak Bimor ke mitra. Ini nanti kayaknya udah mau ganti ban nih, kita spend uang untuk ini ya gitu. Pasti ada koordinasi.
1: Termasuk bayar pajak juga ya Mbak?
2: Iya, itu ada Faiza di TikTok bilang pembayaran pajaknya gimana ya, itu menjadi tanggungannya.
0: Nah itu pajak tanggungannya mitra, pemilik kendaraan. Dan sekarang kan aturannya juga masih ringan ya.
2: Iya sih kalau mobil listrik ya.
0: Iya betul.
2: Yes. Ih menarik sekali. Jadi promonya hari ini hanya 5 slot ya Bu Aida. Betul. Buat sahabat suara ya.
0: Betul, jadi yang harusnya bayar DP BYD 45 juta, join kemitraan di Bimor, cukup 25 juta itu sudah include asuransi, DP mobil, pemasangan GPS, dan juga biaya notaris. Tapi memang kuotanya terbatas 5 orang, boleh dicicil DP 8 juta dulu, sisanya diangsur tanpa bunga. Saya ingatkan kembali nomornya, pasti kuotanya udah kurang dari 5 nih. Ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke laras di 0812-8888-2743. 0812-8888-2743.
2: Nah, itu dia.
1: Siap.
2: Oke, nanti pasti sahabat suara juga masih penasaran. Kayak udah makin tertarik, udah makin jelas, makin yakin. Nah, alurnya bagaimana untuk bisa mendaftar dan persyaratan yang harus disiapkan kalau mau menjadi mitranya Bimor Green. Ntar ya. Oke.
1: Jangan kemana-mana ya, Bu Aida ya. Dan sahabat suara tetap bersama Kinos Gina hanya di Suara Seru.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Maka dari itu, kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
1: Yes, betul.
2: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke? BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Yang terbaru,
6: terabsurd,
5: dan terseru
6: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, Kinos Gina di Suara Seru. Masih seru banget ngobrolin perihal menjadi mitranya Bimor.
1: Iya, betul sekali. Dan masih ada Bu Aida di ujung telepon sana.
0: Masih ada suaranya?
1: Bu Aida? Bu Aida?
2: Ada dong.
1: Masih ada ya Bu Aida ya.
0: Bu Aida, aku udah capek nih Bu Aida. Banyak banget pertanyaannya.
1: Iya, ini yang nanya.
0: Yang masuk di TikTok dan di WhatsApp. Aku gak sanggup.
1: Betul. Tapi aku mau tanya dulu ini satu hal sama Bu Aida. Kan ini mobilnya mobil listrik. Nah, kenapa gitu pilihnya brandnya BYD gitu loh, Bu Aida?
2: Oke. Mau menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa tuh sering banget lihat BYD di jalan? Pasti Mas Kinos, Pak Gina juga sering banget ketemu BYD.
1: Iya, sering.
2: Dikit-dikit ketemu BYD, dikit-dikit ketemu BYD. Yep. Kenapa orang-orang pada pilih BYD sih? Apa sih keunggulan dari mobil ini? Mungkin kenapa kita pilih BYD atau kenapa mobil listrik dulu? Nah, itu tadi di awal udah kita jelasin. Kita mau sistem transportasi online dengan mobil listrik supaya lebih ramah lingkungan. Mm-hmm. Dan juga biaya operasional penggunaan mobil listrik kan lebih ringan dibandingkan mobil konvensional. Nah, kemudian kenapa pilihan brandnya jatuh kepada BYD? Mm. Kenapa orang-orang pada suka BYD sekarang? BYD ini emang salah satu brand mobil listrik terlaris saat ini. Mm. Karena kualitas mesin dan baterainya itu terbaik. Mereka tuh pakai teknologi blade baterai yang materialnya itu terbuat dari lithium. Ini super awet, awet banget. Bahkan mereka tuh sudah lolos uji coba tusuk paku di baterainya. Jadi itu tetap bertahan lama.
0: Okay.
2: Nah, karena mereka memang awalnya pabrik baterai ya, jadi kekuatannya tuh ada di baterai. Dan klaimnya BYD, ini klaimnya mereka ya, klaim BYD baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun. Ini 10 hingga 15 tahun. Sementara masa kerja sama kita dengan mitra kan 5 tahun ya.
0: Iya. Nah, artinya garansi ya, terjamin.
2: Betul, saat kita kembalikan kendaraan ini ke mitra, kondisi masih sangat amat layak. Karena kan 50% aja nggak nyampe.
1: Iya, betul,
2: kemudian
1: betul.
2: Jarak tempuhnya juga panjang. Jadi sekali pengisian daya, charging, itu bisa dipakai lama.
0: Ya.
2: Panjang banget daya tempuhnya.
1: 3 tahun kalau nggak salah ya, sekali ngecas ya? Langsung bisa.
0: 3 tahun, lu ngecas di mana lu?
2: Yang penting panjang lah, bisa dipakai untuk jarak tempuh yang sangat panjang. Jadi ini cocok dijalankan di bisnis ini.
0: Ya.
2: Dan desainnya tuh premium, kesannya kayak mobil mahal, fiturnya canggih, padahal harganya itu kompetitif, sangat terjangkau.
1: Harganya
2: sangat terjangkau. Itu dia kenapa cicilannya tuh ringan dan pengajuan ke leasing lebih mudah. Itu alasan kita memilih BYD karena itu semata-mata supaya kendaraan mitra ini sampai ke tangan pemiliknya dalam kondisi yang sangat layak. Dan profit bulanannya itu bisa kita maksimalkan karena biaya operasional yang dikeluarkan cenderung lebih kecil.
0: Sedikit aman aja ya, sotonya.
2: Betul,
0: saya nih
2: ringan.
0: Iya, sedikit baca gitu ya, kalau di ini kan produk mobil Cina ya.
1: Iya.
0: Di Cina itu ada dua brand yang paling besar. Salah satunya adalah BYD.
1: Nah, itu dia. Karena tadi juga udah uji coba kan tusuk paku baterainya aja dia kayak selamat gitu. Dicoba tusuk jelangkung dah.
0: Coy.
1: Nah, kalau itu belum tentu selamat gitu.
0: Istri saya juga ada tusuk paku di kepala di ubun-ubun, coba bentar ya. Oke, lanjut lagi nih pertanyaan udah pada masuk nih, banyak banget. Mungkin beberapa boleh ya, mumpung masih ada waktu ya.
1: Ini dulu alurnya, gimana cara daftarnya?
0: Nanti terakhir itu.
1: Oh, itu terakhir ya?
0: Iya.
1: Baiklah.
0: Apalagi tadi pertanyaannya ya, banyak banget nih. Nah, kalau mana Ibu pilih?
1: Kalau bayar mobilnya lunas bisa kan ya tadi Bu Aida?
2: Boleh. Boleh kalau misalkan iya. Jadi ini juga kalau misalkan kan tadi kita boleh 8 juta dulu baru sisanya diangsur dan mobil. Kalau ada yang mau langsung 25 juta juga boleh sebenarnya. Ini bukan ngulur-ngulur waktu supaya nunggu operasional ya, enggak.
1: Okay.
2: Kita udah operasional aman.
1: Nah, terus kontraknya gimana Bu Aida? Kalau lunas, kalau misalnya mobilnya bayarnya lunas. Nah, terus kontrak kerjasamanya jadi bagaimana tuh?
2: Kontrak kerjasamanya itu berubah. Jadi nanti yang harusnya bayar cicilan mobil, ini cicilan mobilnya tuh dialihkan ke mitra buat cicilan mobilnya.
1: Oh, balik dong.
2: Nah, betul.
1: Nah, jadi banyak mitra dapatnya.
2: Jadi banyak kalau belinya beli cash.
0: Iya, gitu.
2: Jadi
0: tinggal
2: enggak
0: usah
2: ke mitra.
0: Iya, enggak usah dipotong leasing. Jadi langsung tinggal bagi 60-40 aja
2: iya,
0: udah.
2: Betul. Nah, enggak, kita keluarin dulu ke mitra dulu bayar cicilannya. Sisanya net profit baru ke mitra lagi 60%. Jadi dua kali.
0: Oh iya.
2: Berarti... Ya betul, yang harusnya buat leasing kita kasih ke mitra dulu.
0: Oh iya, jadi cicilannya buat kita. Bukan buat leasing.
1: Iya, makanya jadi
0: leasing.
1: Gede kan aku.
0: Iya, dua kali berarti.
1: Oh iya.
2: Betul, jadi dua kali.
0: Iya.
2: Betul, ya, kalau belinya cash. Tapi kalau memang enggak mampu yang mau nyicil ya aman.
1: Boleh.
2: Kan DP-nya juga ringan.
1: Oh, coba Bu Aida ini perkara alur pendaftaran ya. Apa aja syarat yang harus disiapin?
0: Monggo.
2: Gitu. Ya, alur pendaftaran itu pertama kan, yang pasti hubungi dulu CS kita yang tadi 0812-8888-2743 itu pertama. Kalau masuk kuota yang dapat harga spesial, itu langsung DP. Kalau misalkan nggak mampu langsung 25 ya. Kalau alur DP, begitu bayar 8 juta, kita kasih perjanjian kerjasama awal, satu, belum memasukkan identitas mobil. Karena kan masih mau nyicil tuh sampai lunas 25 jutanya.
1: Oke.
2: Nah, tapi kalau misalkan langsung 25 juta, ini kita yang beranggapan sudah lunas 25 jutanya ya. Sudah lunas 25 juta, itu ada lagi perjanjian kerjasama kedua yang keluar, ini sudah masukin identitas mobil. Identitas mobil seperti warna mobil, merek warnanya, nomor mesin, nomor rangka, dan lain sebagainya. Ini adalah mobil milik mitra atas nama siapa-siapa. Itu jelas semua.
1: Okay.
2: Dititip kelolakan ke Bimor.
1: Okay.
2: Bimor selama 5 tahun yang akan dioperasikan. Gitu. Semua jelas di dalam perjanjian kerjasamanya. Setelah itu disahkan notaris, tanda tangan mitra, dan juga Bimor. Nah, setelah itu mobilnya sudah kita integrasikan ke platform. Seleksi driver itu kita lakukan setiap saat. Jadi ada terus tuh drivernya. Seleksi driver terus-terusan. Jadi kita juga ngurangin angka pengangguran ya, karena kita buka lapangan pekerjaan yang banyak.
1: Iya, benar.
2: Seleksi driver terus.
0: Iya.
2: Jadi begitu mobilnya mitra sudah siap, sudah diintegrasikan, ya udah. Nah, tinggal tunggu laporan setiap bulan dan pembagian hasilnya.
1: Wow.
2: Jadi alurnya gitu. Untuk persyaratan mungkin yang penting namanya aman,
1: iya.
2: Aman dan tidak ada catatan hitam di bank. Lolos.
1: Iya. Lolos
2: pasti mobil akan cepat keluar.
1: Ya kayak bay checking gitu kali ya.
0: Iya betul.
2: Ya,
0: bisa
2: juga.
1: Nah, Kak, tadi menyambung pertanyaan tadi Bu Aida sedikit. Kalau misalnya tadi mobilnya langsung dibayar lunas, kontrak kerja sama dengan Bimor Green ini juga tetap 5 tahun?
2: Tetap 5 tahun. Jadi dapat passive income 5 tahun juga. Tapi mobilnya ya kerja buat ngasih duit ke pemiliknya. Gitu. Kan enak tuh, apalagi sekarang juga harga masih terjangkau ya.
1: Kita
2: enggak tahu loh ke depan ini BYD harganya jadi berapa. Ini brand terlaris dan itu memang fiturnya kualitasnya tuh canggih.
1: Naik terus lagi harganya.
2: Naik terus harganya.
1: Nah, mungkin ini terakhir Bu Aida, ada pesan untuk masyarakat yang mau mulai membangun bisnis tapi masih ragu untuk mengambil langkah pertama bersama Bimor Green nih, harus gimana nih?
2: Oke, yang ragu itu biasanya gini loh Mbak Gina. Orang pengen, semua siapa sih enggak pengen punya penghasilan tambahan di tengah ketidakpastian ekonomi ya. Ekonomi seperti ini semua pengen lah. Cuman mungkin ada keterbatasan modal, ada keterbatasan waktu, kan udah kerja pagi sampai sore bahkan sampai malam. Enggak ada waktu buat ngurusin persiapan bisnis. Atau keterbatasan informasi dan knowledge. Enggak tahu cara-caranya, step-stepnya. Nah, sekarang Bimor udah bantuin. Modal terbatas, terjangkau, nggak perlu repot karena semua diurus oleh Bimor. Nggak paham cara-caranya, biar Bimor yang repot deh urus semuanya. Nah, mitra tinggal langsung jalankan bisnis mobilnya, tapi dititipkan dulu ke Bimor supaya mobil itu tidak jadi beban. Karena beli mobil itu bisa jadi beban loh, apalagi kalau belinya secara kredit. Biaya perawatan, kemudian juga operasional penggunaan, sementara nilai mobilnya mengalami penyusutan. Jadi itu merubah stigma itu. Mobil yang tadinya jadi liabilitas atau barang yang konsumtif, menghabisin duit, atau jadi, kita ganti jadi aset yang menghasilkan passive income. Nah, itu dia. Makanya dititip dulu ke Bimor. Beban cicilannya beres, nggak apa-apa diambil lagi. Dijual boleh untuk tambahan modal bisnis.
1: Wow. Jadi pokoknya setelah 5 tahun, terserah deh itu mobil kita balikin gitu ya. Udah bukan tanggung jawab Bimor lagi. Mau dijual, mau dipakai buat pribadi
2: lagi,
1: atau mau dikerjakan lagi yang lain, di mana boleh, monggo silahkan gitu ya.
2: Jadi terakhir ini mungkin ya, karena kuotanya terbatas banget. Sekali lagi ketikkan promo Iswara, spasi nama, lalu kirim ke

0: 0813.
1: Promo Iswara, spasi nama, kirim ke Laras 0812-84-2743. Sampai yes. Apa lo gue?
2: Hebat banget.
0: Kan ikut
2: warning. Nah, itu dia. Kan tadi kan ada jatah kita dua.
1: Iya.
2: Kan?
0: Oh iya iya.
2: Keluar,
0: iya.
2: Kan
1: order.
2: Iya,
1: the power order. Of order.
0: Oke.
1: Oke, ingat nama saya Rizky Triantono.
2: Nah, itu
1: sama Rizna Nita Gina ya Bu Aida ya.
0: Siap.
2: Terima kasih Bu Aida.
1: Terima kasih Bu Aida.
0: Sama-sama Mas Kinos, Mbak Gina.
1: Iya. Bye. Have a nice day. Sukses terus buat Bimo.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 10 pagi bersama saya, Iksan. Polresta Tangerang memperketat pengawasan terhadap mobilitas pelajar menjelang aksi unjuk rasa di Jakarta Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah titik

0: masuk dengan memeriksa sejumlah stasiun KRL dan gerbong kereta yang menjadi jalur mobilitas warga.
1: Suara fakta.
0: Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis pagi berdampak pada operasional Transjakarta imbas penutupan akses Jalan Gatot Subroto menuju Slipi. PT Transjakarta melakukan penyesuaian terhadap puluhan rute termasuk pengalian melalui jalan tol hingga penghentian sementara sejumlah layanan. Bagi penumpang Transjakarta, diimbau memantau pembaruan resmi terkait rute yang terdampak sebelum melakukan perjalanan. Mari saling jaga, tetap tenang, dan utamakan keselamatan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Aspirasinya bisa disampaikan dengan baik, kemudian direspon juga pastinya ya. Itu kan yang kita butuh, sahabat suara. Nemenin kamu, udah ada lagu-lagu enak dari Warna, salah satunya 50 tahun lagi ya kita karaokean di siang hari ini. Terus saya juga punya koleksi dari Tulus, Teh Hijau, udah ngantri di 10 lagu keren. Dan lagu-lagu tadi bakal dimainkan setelah satu lagu dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dulu dengan Kau, pastinya di 10 lagu keren barengan sama Farah Fairuz.

Kamu masih dengerin ini suara bareng sama Farah Virus. That was Andre and the Backbone. Tak ada yang bisa. Lagu yang baru aja dimainkan 10 lagu keren. Dan sekali lagi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 siang. Selain menemani kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Jadi buat yang mau melipir, melihat langsung seperti apa keadaan di studio, kita ngobrol TikToknya lebih cepat gitu, sahabat suara bisa langsung juga mengarah ke isuara.network yang ada di TikTok ya. Sekali lagi buat kamu yang punya rencana atau agenda mau berkegiatan daerah Jakarta Pusat, stay safe sahabat suara. Dan semoga aja penyampaian pendapat hari ini ya, yang adalah demo gitu ya di Jakarta Pusat, bisa berjalan dengan lancar dan juga aman. Tadi sih saya udah sempat coba cari tahu gitu ya, soalnya agak kaget juga mengetahui personel gabungan yang diturunin hari ini, ada polisi dan TNI, itu dikerahkannya sampai dengan 18.500 personil. Wah, itu kan angka yang banyak sekali sahabat suara ya. Terus saya kayak penasaran, kira-kira demonstrannya berapa ya, apakah banyak juga? Tapi sejauh ini ribuan lah kurang lebih, bahkan 10 ribu aja kalau dari informasi yang ada nih gak nyampe katanya sahabat suara. Tapi yang akan menangani demonstran itu jumlahnya 18.504, tuh lebih detailnya ya. Jadi mungkin memang udah persiapan, tapi ya semoga aja semua berjalan dengan kondusif dan gak ada yang melakukan hal-hal yang bisa memicu satu perpecahan gitu sahabat.

Kalau kamu pasti selalu ada di hati kami ya. Dan makanya lagu-lagu enak selalu dimainkan buat nemenin kamu. Sekali lagi buat yang punya agenda dan rencana Sahabat Suara mau berkegiatan di Jakarta Pusat hari ini, tetap waspada dan juga mungkin bisa update situasinya seperti apa di sana gitu ya, supaya kamu bisa terhindar dari jalanan-jalanan yang ditutup. Karena ada beberapa area yang ditutup gitu Sahabat Suara, terkait dengan demo yang dilakukan di DPR, gedung DPR gitu ya. Tadi kalau update-nya ada salah satu yang gabung di TikTok Iswara, ada Isen, daerah Jakarta Utara itu so far so good, katanya trafiknya sama seperti Jakarta Selatan ya. Jadi sejauh ini trafiknya masih lancar, tolnya juga begitu, jadi belum terdampak, tapi semoga aja memang enggak. Dan pun yang di wilayah demo, trafiknya juga semoga enggak sebegitu terdampaknya Sahabat Suara ya. Dan pastinya tetap aman dan juga nyaman satu sama lain menyampaikan inspirasinya. Sambil juga Farfairus mau lanjut temenin kamu di 10 lagu keren, udah ngantri satu lagu dari Hindia, kita kesana dimainkan habis Juicy Lucy dulu, Gurun Hujan.

0: That was Andi dengan Jatuh Pelan. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti sahabat suara ya, sampai jam 2. Jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana, karena masih banyak lagu enak lainnya, obrolan-obrolan seru. Dan mungkin buat sahabat suara yang belum melipir ke TikTok, di TikTok dari tadi lagi hektik banget ngobrolin soal ini loh. Jadi hari ini ceritanya aku membawa beberapa pakaian aku yang mau aku pre-love. Tadi ya buat teman-teman di kantor, tapi begitu diidein sama produser pagi yang adalah Iksan Buluk, boleh di TikTok. Wah, ide bagus. Ternyata teman-teman di TikTok sudah tidak sabar. Nah, kalau sahabat suara juga kiranya mau gitu melihat-lihat, bisa langsung melipir ke TikTok juga sambil kita yapping-yapping di sana ya. Dan pastinya kebersamaan kita akan berlangsung lebih lama lagi sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga udah disiapin, salah satunya dari Rizky Febian dengan Seperti Kisah nih, bakal dimainkan kurang lebih 2 menit dari sekarang. Jadi pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
6: Belum.
1: Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Selamat pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: masih bareng sama Farah Fairuz di Suara yang nemenin kamu sampai nanti jam 2. Sekali lagi mau mengingatkan, jangan sampai lupa untuk waspada dan berhati-hati ketika berkendara, sahabat Suara. Dan untuk kamu yang punya acara atau punya rencana, mau ada kegiatan daerah Jakarta Pusat gitu ya, atau melewati aksesnya daerah sana, baiknya recheck lagi apakah jalanannya kondusif untuk dilalui atau seperti apa kondisinya gitu ya. Ini kalau update sementara dari situasi demo yang terjadi di seberang gedung DPR MPR, saya ngecek dari X ya, ini banyak juga yang posting foto di sana. Sejauh ini masa makin banyak berdatangan ke sana, terus kemudian ada juga relawan Humanity Care yang kabarnya mau mengantar logistik. Ini ada penghadangan dari pihak berwajib gitu ya, makanya nih sedikit ada cekcok, sahabat Suara. Mungkin kalau misalkan kamu sekarang lagi berada di daerah sana atau tahu informasi terupdate-nya seperti apa, jangan sampai lupa juga untuk saling sharing ya. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau langsung aja menuju ke WhatsApp, ke TikTok maksudnya, isuara.network, sambil sertakan juga mungkin foto atau video situasi yang ada di sana ya. Tadi sempat saya juga baca ada beberapa teman-teman yang baru mau datang ikutan menyuarakan aspirasinya, kemudian dihadang. Itu kabarnya di belokan yang ngarah ke Jakarta Barat tuh. Detail seperti apa nanti saya update lagi ya. Jadi buat yang mau berkegiatan dari sana, stay safe. Dan sekali lagi semoga situasi siang hari ini, demo yang disampaikan oleh warga, bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya juga didengar ya.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Kayak baunya kinos gitu loh.
3: Tony, lo lagi di mana, Ton?
2: Di Surabaya, di kantor.
4: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
2: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
3: Tapi kamu menyadari emang bau?
2: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
4: Iya, iya. Soalnya akhirnya baunya kayak apa sih?
2: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
3: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
2: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
3: Aduh.
4: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
2: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
4: Terus
2: semua ruangan juga komplit.
4: Aduh.
2: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku, wah.
4: Kelar itu. Lah terus habis itu akhirnya gimana?
3: Kamu komplain?
2: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
4: Untung terus itu waktu, akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buah, wah lebih bau ya Pak."
3: Itu udah leadernya.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika Indria. Puluhan aksi demonstrasi dan belasan kegiatan massa digelar di Jakarta. Dukungan logistik untuk demonstran di kawasan DPR MPR terus mengalir dari masyarakat dari semalam. Proses pengumpulan turut dibantu oleh rekan-rekan ojek online hingga relawan di lapangan. Dukungan ini adalah bukti nyata dari demonstran dan relawan untuk

MPB, dan sejumlah elemen lainnya di depan gedung DPR. Dalam aksi tersebut, dijadwalkan menuntut pemerintah bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi dan DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan di suara-suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani siangnya kamu ya sahabat suara sampai nanti jam 2 dengan lagu-lagu enak juga. Dan sekarang saatnya buat yang mau saling sapa via udara bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp di sana, atau kita yapping-yapping di TikTok iswara.network. Satu lagu dari Dewi Sandra featuring Ryan Pono dengan Buktikan. Ini adalah lagu yang cukup merepresentasikan isi hati kita semua harusnya sahabat suara ya, terhadap apa yang terjadi di negara kita. Apapun yang sudah disampaikan, apapun yang sudah dijanjikan, mana dong, buktikan dong, ya kan? Apa perlu sampai kita harus bersama-sama kemudian menyampaikan aspirasi secara rutin di depan gedung MPR gitu ya? Selalu kita lakukan itu untuk bisa dibuktikan janji-janjinya. Masa gitu terus ya? Tadi saya juga sempat baca, ternyata udah lebih dari 10.000 kali demonstrasi terjadi. Dan pertanyaannya, kenapa parlemen belum merealisasikan apa yang menjadi aspirasi kita semua? Detail seperti apa ntar kita bahas sahabat suara ya. Lanjut temenin siangnya kamu dulu dengan lagu-lagu enak. Salah satunya ini Buktikan dari Dewi Sandra dan Ryan Pono. Dimainkan abis Raisa dulu ya, featuring Bersena Bestan di awal kisah selamanya.

Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Hara dengan Tamasya di Angkasa. Satu lagu yang dimainkan sengaja untuk lanjut temenin siangnya kamu sambil saya mau menyapa yang sudah bergabung ke 0816-114-1014. Hai, ada Nastu seperti biasa yang sudah menghaturkan pantun. Cie, kita bacain dulu kali ini ya sahabat suara. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Ntar dulu, nadanya kenapa gitu pantunnya? Ulang-ulang. Nonton demo di Jakarta, donor darah di PMI. Dengar radio ya pasti Iswara bareng Farah yang cantik sekali. Asik deh. Yuk.

Lagu apa? Langsung aku puterin ya. Nasu dari Korea seperti biasa katanya, ikut demo aja Yufar di TikTok biar rame. Jangan ya, yang pasti kalau mau menyampaikan aspirasi atau mau support satu sama lain, sesama warga gitu, sahabat suara, hadirlah dengan hal-hal yang positif, vibes yang positif, supaya semuanya bisa tetap kondusif ya. Katanya Nastu mau request lagunya Anggis Devaki, Menua Bersama. Boleh dong? Boleh dong, karena udah pakai pantun ya, masa gak boleh ya. Kamu tungguin aja, nanti saya putarkan lagu requestannya. Ada juga Marisa katanya mau request lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke, ditungguin nanti requestannya dimainkan. Ada juga 0877 sekian-sekian. Oh, ini Glenka. Hai Glenka, katanya mau request lagu Ziva Magnolia Yang Cukup. Salam buat yang lagi kerja, semangat. Thank you Kak Farah, sama-sama Glenka. Ditungguin aja lagu requestannya ya. Dan buat sahabat suara juga yang ingin, mungkin selain saling sapa via udara, mau berbagi informasi terkait dengan update demo yang terjadi di Jakarta Pusat gitu ya, atau di tempat kamu lagi ada apa gitu yang perlu kamu ceritain, bisa langsung WhatsApp ke kami ya, 0816 114 1014, atau menuju TikTok iswara.network, karena lagi ada perniagaan di sana gitu ya. Penasaran seperti apa, langsung aja kamu langsung ke TikTok. Farah mau lanjutin siangnya kamu dengan satu lagu dari Sandi Sondoro, Malam Biru.

masih bareng Sofar Virus di Suara. Dan kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat Suara ya. Pastiin kamu dengerin nih Suara terus. Dan buat yang sekali lagi punya agenda berkegiatan di area Jakarta Pusat, tetap hati-hati. Ini baru saya membaca sebuah berita ya. Sebenarnya udah diposting dari 3 jam lalu nih dari IDN Times Banten. Kabarnya ada beberapa pelajar juga yang mau ikutan demo gitu. Hari ini mau ikut turun ke jalan tapi sudah dihalau sama polisi. Jadi udah ditertibkan nih untuk adik-adik pelajar ya, karena memang kan tidak semestinya sih turun ke jalan untuk adik-adik pelajar gitu. Cukup diwakilkan aja sama teman-teman mahasiswa, kemudian juga sama masyarakat umum lainnya ya. Sekali lagi semoga yang terjadi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan aspirasinya didengar gitu ya. Gak cuma ditampung, ya gak sih sahabat Suara? Kita kan butuhnya direalisasikan semuanya. Bahkan tadi sempat saya sounding juga, dari 2024 ya sahabat Suara, total untuk demonstrasi yang terjadi di sekitar kita itu kurang lebih ada 10.000 kali. Dan kira-kira kenapa sampai hari ini masih terus berlangsung tuh demonya? Ya karena memang aspirasi kita, apa yang menjadi tuntutan kita belum direalisasikan gitu ya kan. Nah, kalau menurut sahabat Suara bagaimana melihat situasi sekarang ya? Apakah setuju dengan rutinnya kita menyampaikan aspirasi, demo gitu besar-besaran, itu rutin kita lakukan, kamu setuju atau justru malah sebaliknya? Boleh dong sambil sharing siang hari ini ya ke 0816 114 1014 atau merapat ke TikTok iswara.network.

0: Amin. Lagu yang baru aja diputarkan untuk nemenin siangnya sahabat suara. Bagaimana hari Kamisnya sahabat suara? Apakah dar-der-dor atau kondusif-kondusif aja? Boleh dong sambil cerita ya. Ini kalau ngomongin tentang kedar-der-doran di hari ini, cukup dar-der-dor bagi saya. Karena ternyata jualan live-live gini tuh benar-benar hektik banget sahabat suara, sekaligus juga seru pastinya ya. Kalau sahabat suara melipir ke TikTok, mungkin tahu nih apa yang lagi saya obrolin gitu, karena emang lagi main jualan-jualanan di TikTok. Terima kasih buat yang udah berkontribusi ya di siang hari ini. Pasti juga untuk sahabat suara yang mendengarkan di frekuensi, lagu-lagu enak masih bakal nemenin kamu. Jangan sampai lupa, hati-hati di jalan. Handphonenya ditaruh dulu kalau sedang berkendara, supaya bisa tetap aman dan nyaman, dan selamat sampai tujuan ya. Lagu dari Juliet, Bukannya Aku Takut. Kita kerokoyan sebentar lagi, kurang lebih 2 menit, so stay tune.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 1 siang bersama saya,

0: khususnya makan bergizi gratis. Mereka menyiapkan 500 tiket keberangkatan dan meminta MBG tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola.
1: Suara Fakta.
0: Berita selanjutnya, pemerintah berjanji membenahi data desil penerima bantuan sosial setelah gelombang protes warga yang mengeluhkan ketidakakuratan data di lapangan. Langkah ini penting

Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan di suara-suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: ada di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih bareng Sofa Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, kota lainnya juga negara lainnya yang sedang mendengarkan kami siang hari ini. Hai, selamat siang. Dan di jam kali ini kita akan ngobrol barengan sama penyanyi yang baru saja merilis karya terbaru ya. Seperti apa karyanya dan seperti apa kisahnya, langsung aja kita ngobrol bareng sama Yogi Nandes. Hai.
2: Hai.
0: Selamat siang Yogi.
2: Selamat siang.
0: Hari ini berangkat dari daerah mana?
2: Hari ini aku berangkat dari daerah Pancoran.
0: Pancoran gimana trafiknya tadi?
2: Alhamdulillah lancar, justru lebih sepi hari ini.
0: Oh oke. Okay.
2: Area perjalananku tadi ya, tapi nggak okay. Mungkin. Tapi kayaknya kalau dari daerah sana nggak sih kayaknya ya.
0: Oh iya, berarti so far so good ya perjalanan so dari Pancoran ke Simatupang sini.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, lancar.
0: Oke,
2: okay.
0: Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, pasti congrats atas perilisan singlenya.
2: Terima kasih banyak.
0: Tapi boleh nggak sih kita throwback ke beberapa waktu lalu ketika kamu mau memulai karir di musik itu gimana sih ceritanya sampai akhirnya seperti sekarang nih di industri?
2: Sebenarnya tuh dulu di nyanyi itu emang udah dari kecil sebenarnya. Jadi dilahirkan dari keluarga yang senang nyanyi, senang musik. Kemudian berkarir dulu di daerah sebagai penyanyi daerah. Aku di Padang.
0: Oh di Padang.
2: Betul. Jadi melahirkan beberapa album daerah dulu. Kemudian pas sudah lulus SMA tuh berusaha untuk kuliah di Jakarta.
0: Oke.
2: Supaya dekat dengan industri.
0: Seperti itu.
2: Jadi akhirnya coba sana sini dan akhirnya mengikuti salah satu ajang pencarian bakat. Dan dari situlah awalnya terbuka jalannya, ketemu dengan manajemen, ketemu dengan tim yang sampai berganti label, sampai berganti manajemen yang sekarang pun juga pasti kan dari awal dari situ dulu yang membukakan jalan gitu.
0: Wow, tadi kamu sempat bilang ada album-album daerah.
2: Betul.
0: Itu secara timeline di usia berapa? SD, SMP kah atau?
2: Wah, kalau timelinenya itu dari SD.
0: Dari SD udah bikin album-album gitu?
2: 3 SD.
0: Produksi album?
2: Album. Kalau bedanya kalau kalau kita di daerah itu kan produksi album itu kayak lebih gampang. Mungkin proses 3 hari itu kita bisa rekaman 8 lagu.
0: Oh ya.
2: Kemudian dipakai lagi syuting video klipnya seminggu bisa selesai. Kan daerah tuh begitu cara kerjanya waktu itu. Beda dengan kita di Jakarta
0: gitu ya. Itu berarti albumnya album anak jatuhnya. Lagu-lagu anak.
2: Album anak cuman karakternya itu sebenarnya udah lagu dewasa sebenarnya. Cuman dipilih lagu-lagu yang mungkin bisa dibawakan anak. Mungkin dengan tema kecintaan ke kampung halamannya, ke ibu ayahnya, ke Tuhan, gitu-gitu.
0: Okay. Ada di DSP gak sih?
2: Aduh, justru.
0: Tapi seru loh kalau misalkan kayak Yogi munculkan juga gitu kan di tengah.
2: Aku pernah coba munculkan.
0: Oh ya?
2: Itu yang komen Padang semua. Oh.
0: Ngerasa relate ya langsung.
2: Ini anak-anak yang waktu dia kecil seumur sama aku dan dia dengar laguku gitu.
0: Yang seusia nih.
2: Iya.
0: Oh,
2: ternyata dia udah gede. Dia ngomong tiap kali dia udah gede. Yang ngomong juga seumuran sebenarnya.
0: Sama-sama ya udah toku lah hitungannya ya.
2: Oke.
0: Nah dari kemudian setelah ajang pencarian bakat gitu ya, yang mungkin bisa dikatakan secara genre tuh agak berbeda gitu.
2: Betul.
0: Pertimbangannya seperti apa tuh Yogi? Sebelumnya kamu sebenarnya pop berarti. Yang kamu sukai sebenarnya genrenya apa?
2: Aku tuh genre aslinya memang secara kenyamanan tuh di pop.
0: Oke. Okay.
2: Betul. Cuman memang pada saat itu ya memang kondisinya adalah anaknya senang explore. Senang
0: pengalaman baru juga kan pastinya.
2: Penasarannya tuh terlalu tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Dan juga banyak tekanan bukan tekanan ya, apa ya? Kayak semacam ayo dong coba gitu.
0: Okay. Nah, akhirnya ada permintaan.
2: Teman-teman doang sih, teman-teman sekitar dan akhirnya nyobain ajang yang sebenarnya bukan genreku. Dan ternyata dari situlah
0: Yang membukakan pintu.
2: Kita kan gak tahu jalan Tuhan ya. Jadi ya sudah sampai sekarang akhirnya. Cuman tetap tidak bisa bertahan di gender tersebut ya, karena balik lagi
0: ke sisi kenyamanan kamu bilang tadi.
2: Dan aku pengen berkarya ataupun menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang aku mau. Karena kan itu akan long term, akan panjang. Jadi akan lebih enak kalau apa yang kita suka itu yang kita kerjain.
0: Oke.
2: Menurutku
0: itu tadi kamu sempat bilang juga sebelum kita ngobrol di on air ya, sekitar 2015. Kemudian
2: betul.
0: Dari situ perjalanan seperti apa tuh bermusiknya?
2: Sempat vakum. Ada sekitar 4-5 tahun.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya. Uh-huh. Nah, dari situ memang karena lepas dari ajang pencarian bakat yang bukan genreku, sebetulnya dangdut pada saat itu.
0: Yeah.
2: aku pengen pelan-pelan balik ke zona nyamanku.
0: Oke, okay, bernyanyi sesuai genre yang
2: betul,
0: kamu nyaman.
2: Dan akhirnya pada saat itu tidak nyanyi, mungkin nyanyi ada off air doang, cuman untuk yang dipublish ataupun melahirkan single itu enggak ada, cuman okay, fokusnya adalah pada saat itu bawain acara.
0: Oh, host TV. Jadi, oh wow, oke. Okay.
2: Jadi host, jadi presenter ya gitu-gitu. Kemudian baru setelah itu mulai dirasa waktunya udah tepat baru produksi single lagi.
0: Baru hadir kembali bernyanyi lagi gitu.
2: Betul.
0: Tapi menarik banget kalau kamu bilang tadi nge-host terus mungkin tampil tapi bukan sebagai penyanyi. Mm-hmm. Berarti sebenarnya secara karirnya cukup berkembang gitu kan, dari nyanyi ke hal yang lain ya. Itu gimana tuh, maksudnya nge-host kali ya gue apa? Gimana sih prosesnya, gimana tuh?
2: Itu lebih ke pertama memang ngerasa ada basic di sana pada saat itu.
0: Oh.
2: Kemudian support dari tim juga sih sebenarnya, apa lingkungannya.
0: Ada kesempatan kan, nih gitu
2: ada
0: ya.
2: Ada kesempatan karena pada saat itu memang setelah dari ajang pencarian bakat bergabung dengan salah satu manajemen dan kemudian banyak opportunity pada saat itu yang mungkin bisa aku coba dan ternyata ya rezeki.
0: Oke.
2: Alhamdulillahnya gitu.
0: Tapi tetap hati dinyanyi.
2: Iya, betul.
0: Makanya sekarang mau ngerilis lagu lagi gitu ya. Dan abis ini kita bakal lanjut ngobrol bareng sama Yogi soal karya terbarunya Sahabat Suara, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Mau muterin lagu-lagu enak untuk lanjut temenin siangnya kamu. Nih ada satu lagu dari Chris Patih, Kejujuran Hati.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara, bareng sama Yogi Nandes, yes. Yang baru saja merilis karya terbaru. Ini tajuknya Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Dari cerita kamu tadi sempat nge-host, habis itu balik lagi ke musik. Berarti di 2000 berapa tuh akhirnya gue kayak bermusik lagi deh?
2: 2000
1: pasca pandemi ya?
2: Kayaknya 4 tahun setelah 2015, 16, 17, kayak 19.
1: Oh, sebelum pandemi justru?
2: Iya, sebelum okay. pandemi. Abis itu langsung kena pandemi.
1: Jadi istirahat kan? Lagi gitu ya. Ketunda lagi. Tapi pas balik kemudian bermusik itu udah genre

0: sesuai sama keinginan kamu pop?
1: Pelan-pelan dulu. Di label yang sebelumnya di arahnya pop, cuman masih ada minor-minornya sedikit, tapi bukan pop, dibilang pop Melayu juga bukan pop Melayu, cuman dia mungkin pop cuman lebih agak minor aja gitu.
0: Sampai akhirnya nih kamu merilis Menualah Denganku, itu berarti secara genre udah yang kamu inginkan banget atau seperti apa nih?
1: Secara genre ini adalah genre yang sebenarnya ini adalah langkah baru sebenarnya, Menualah Denganku itu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sahabat di luar sana
0: atau sahabat suara yang lagi dengerin, ya,
1: lagi dengerin, dulu tuh aku pernah rilis lagu judulnya Lewat Semesta. Lewat Semesta ini adalah lagu yang remake dari Randy Pangalila dulunya. Kemudian aku recycle di tahun 2023. Nah, kemudian itu kan vibe-nya begitu tuh. Vibe-nya gloomy, apa namanya, galau. Kemudian rilis lagi Dihukum Rindu dengan tipikal lagu yang sama dengan Lewat Semesta. Itu lagu yang tipikalnya galau aja tuh kayak membabi buta gitu. Kemudian rilis lagi Salahnya Aku masih dengan kegalauan. Nah, tiba-tiba di sekarang rilis lagu upbeat.
0: Menualah Denganku.
1: Jadi kayak semacam langkah baru buat aku sih sebenarnya. Pendewasaan juga karena memang enggak mau berkutat dengan zona nyaman bawain belet terus gitu.
0: Makanya coba explore nih dengan tempo yang lebih cepat. Nah, tapi kalau secara proses membuat karya tuh seperti apa biasanya, Gi?
1: Kalau proses membuat karya ya pada umumnya sih kita biasanya aku brainstorming sama tim.
0: Workshop dulu gitu ya.
1: Betul. Kalau saat ini kan aku lagi berada di bawah ruang baru musik. Jadi ruang baru musik itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi di sana. Nah, jadi beliau orang-orang inilah yang ikut andil membukakan apa ya pikiranku. Jadi lu nggak boleh stuck di situ doang. Dan akhirnya rilis lagu Menualah Denganku ini. Jadi gimana kalau seandainya Yogi ini kita kasih lagu yang nggak galau lagi ya, dengan vibe positif ya. Gue pengen Yogi ini punya lagu yang mungkin akan banyak dipakai di wedding, mungkin akan menjadi love songnya orang-orang mungkin. Nah, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya rilis lagu ini, Menualah Denganku ini.
0: Tapi kamu nulis lagu juga nggak?
1: Sebenarnya tuh pengen, cuman satu hal yang bikin aku kendalanya adalah tidak pede buat kasih lihat ke orang-orang.
0: Tapi udah pernah kamu lakukan?
1: Pernah, cuman aku harus mendobrak hal itu memang. Tapi one day insya Allah mudah-mudahan bisa.
0: Setelah inilah ya kita tungguin ya. Nah, kalau prosesnya berarti ini lagu tim yang berikan ke kamu?
1: Iya, betul. Dan yang bikin lagu ini Mas Hendro sama Barsena sama
0: Ada Barsena juga yang ikut membuat lagu ini gitu ya. Berarti secara proses kamu disodorkan satu lagu ini atau ada opsi lagu lain pada saat itu?
1: Pada saat itu tidak ada opsi. Dan lagu ini awalnya duet harusnya. Berencananya duet. Dengan salah satu penyanyi yang pada saat itu lagi viral.
0: Perempuan.
1: Kita udah udah iya udah sudah perencana dan dan temanku ini si penyanyi ini juga juga udah udah pengen banget. Kita ya
0: parting
1: ya,
0: udah kebagi tuh.
1: Parting belum sih, cuma udah gitu. Cuman ternyata satu dan lain hal membuat tidak bisa kita berjalan berbarengan untuk lagu ini, dan akhirnya aku bawain sendiri lagu ini.
0: Dan akhirnya sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua ya. Tapi pas awal lagu ini dikasih, secara interpretasi itu disamain dulu atau kamu dibebasin untuk membawakan dengan versi kamu?
1: Kalau interpretasi sebenarnya tidak banyak perbedaan antara aku sama Barsena, karena yang direct di Barsena. Cuman yang menjadi satu hal yang perlu disamakan adalah pada saat itu gimana caranya aku memproduksi suaraku untuk lagu ini. Karena aku tuh tipikal penyanyi yang sebenarnya beletnya tuh benar-benar belet banget. Nah, jadi ketika dikasih lagu yang upbeat dengan tipikal musik yang seperti ini, tuntutan dari lagu ini adalah gimana caranya aku membawakan lagu ini lebih light, lebih ringan dan lebih ngeband. Karena memang musiknya kayak gitu. Nah, jadi dan akhirnya di rekaman itu concernku adalah ya how to produce suara itu, gimana caranya ya
0: outputnya
1: ya,
0: supaya outputnya sesuai nih nge-sync sama si musiknya gitu ya.
1: Iya, biar bisa fit sama sama si musiknya. Kalau untuk interpretasi sendiri gak terlalu banyak kendala. Justru tantangannya emang di cara nyanyi sih pada saat itu.
0: Terus apa yang kamu lakukan?
1: Lagi-lagi gitu, metodenya adalah ya kita kayak semacam aku nyanyi dikoreksi, aku nyanyi dikoreksi, okay. aku nyanyi dikoreksi, kayak gitu, dan berulang-ulang, dan pada sampai pada akhirnya aku
0: udah ketemu,
1: ketemu titiknya, oh berarti nyanyi
0: segini nih, nah, oke,
1: okay. ini gua udah cukup bright belum segini, okay. gua udah cukup, gua masih terlalu berat gak untuk nyanyi kayak ya gitu-gitu, jadi selalu dikoreksi dan pada akhirnya ketemu titik pasnya di mana.
0: Berapa lama recording? Seharian full? Apa?
1: Enggak
0: sampai se-shift?
1: Enggak sampai.
0: Oh, berarti cukup singkat ya dari proses yang tadi udah kamu ceritain ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan ini sudah bisa dinikmati sama sahabat suara semua di DSP kesayangan kamu ya. Mungkin sambil mau ngepoin juga, kamu bisa langsung menuju ke sosial media, ke DSP atau ke YouTube gitu. Kamu search aja lagunya Yogi Nandes, Menualah Denganku. Sambil juga saya mau lanjut puterin nih lagu untuk nemenin siangnya kamu dari Maximus dengan Ku Kan Kembali.

0: Dias merilis karya terbaru ya, di mana ini udah bisa kamu dengerin di DSP, berjudul Menualah Denganku.
1: Yes.
0: Itu music videonya juga sudah bisa dinikmati. Nah,
1: betul.
0: Berarti secara konsep dan juga arah visual tuh dari tim kah atau seperti apa tuh Yogi? Brainstorm juga atau gimana?
1: Kalau visual sendiri itu yang menggagas ide itu Mas Hendro
0: okay.
1: Produserku.
0: Uh-huh.
1: Jadi memang konsepnya di video klip kali ini tuh memang video klip ini tuh digarap oleh orang-orang terdekat kita.
0: Uh-huh.
1: Talent-talentnya juga orang-orang terdekat tersayang kita semua.
0: Uh-huh.
1: Isi-isinya tuh kita semua
0: okay.
1: Sebenarnya. Jadi di video klip ini tuh kita mencoba untuk share cerita pengalaman beberapa couples, real couples,
0: okay.
1: yang menceritakan bagaimana mereka pertama kali ketemu,
0: mm-hmm,
1: kemudian mm-hmm. Kendala-kendala apa aja sih yang mereka temui ketika mereka sudah berumah tangga,
0: okay.
1: sampai pada saat di MV itu juga mereka juga kasih tahu.
0: Mm-hmm.
1: Apa sih kira-kira yang pengen kamu sampaikan di sama pasanganmu yang mungkin selama ini belum pernah tersampaikan itu juga kita beri kesempatan mereka buat ngobrol sedip itu di video clip itu, walaupun di video clip kan memang yang tampil adalah mimik aja ya,
0: mm-hmm.
1: ketika mereka happy, ketika mereka yeah. terharu atau ketika mereka sedih, tapi mungkin nanti insya Allah akan kita coba rilis untuk hasil interviewnya itu.
0: Oh wow, jadi bisa didengerin juga sama semuanya ya, obrolan
1: betul.
0: Apa yang terjadi di situ gitu
1: yeah.
0: ya.
1: Jadi memang di video clip itu, jadi kalau sering teman-teman tonton video clipnya Menualah Denganku itu semua real couple. Jadi
0: mm-hmm.
1: jadi itu tidak dibuat-buat, itu kita memang apa adanya
0: okay.
1: si pasangan itulah yang kita tampilin.
0: Nah kalau untuk konsepnya berarti siapa yang akhirnya merealisasikan bahwa ini kita pakai couple asli ya gitu?
1: Itu kayak semacam ini
0: sosial eksperimen.
1: Bukan, kalau sosial eksperimen mungkin kan kita orangnya random ya, tapi
0: okay.
1: kalau ini emang
0: udah ditentuin
1: emang,
0: ya kita
1: emang lingkungan
0: ya?
1: Kita
0: oh.
1: di lingkungan kita tuh siapa ya kira-kira pasangan yang kelihatannya gokil banget, oh iya pasangan si itu tuh gokil tuh gitu,
0: oh, okay.
1: siapa ya kira-kira yang temen lu yang kira-kira kayaknya bucin banget pasangannya,
0: mm-hmm.
1: nah kita ajakin
0: okay.
1: gitu, sampai ada juga salah satu orang tua dari teman kita yang
0: mm-hmm.
1: yang sudah istrinya sudah berpulang,
0: mm-hmm.
1: nah itu kita juga interview,
0: oh,
1: kan menualah denganku yeah, sampai yeah, akhir yeah. si bapak yeah, yeah. ini
0: uh-huh.
1: menua dengan si istrinya,
0: oke okay. sampai istrinya berpulang.
1: Betul.
0: Dan bapak itu masih sendiri gitu ya,
1: masih setia,
0: oke okay, luar biasa okay. Nah so. Kalau dari proses music video ketika berarti pada saat itu kamu melihat situasinya seperti apa tuh?
1: Aku melihat ya
0: mm-hmm.
1: ketika mereka interview, mikir gini, oh ada ya pasangan yang kayak gini sesantai ini,
0: mm-hmm.
1: misalkan kalau ketemu memang yeah. memang lagi yang orangnya memang slow banget gitu,
0: mm-hmm.
1: ada juga yang bikin aku terharu kayak semacam gue nggak bisa bayangin kalau seandainya nanti kok gimana kalau seandainya di hari tua gue nggak ada istri gue,
0: okay.
1: nah contohnya kayak gitu itu bikin mm-hmm. bikin terharu. Atau enggak, satu hal yang gue harapkan adalah gue nggak mau ditinggal duluan,
0: mm-hmm.
1: akan sangat menyakitkan kalau seandainya gue ditinggal sama istri gue,
0: okay.
1: mending gue pergi duluan, ada kata-kata
0: kayak
1: gitu.
0: Gitu-gitu
1: jadi
0: ya?
1: Tuh kayak semacam
0: aduh penuh haru
1: pasti. Sebenarnya video klip ini lagunya happy, cuman mm-hmm. kalau dipandang dari POV yang berbeda ada sisi harunya,
0: mm-hmm.
1: gitu.
0: Oke okay, ya, dan sekali lagi nih bisa kamu saksikan di YouTube untuk music videonya atau didengarkan di DSP kesayangan kamu. Tapi ini kita ada games dulu nih Yogi.
1: Yuk.
0: Dari produser saya, jadi ini Yogi perlu memilih pilihannya menua atau selesai. Ini adalah beberapa statement yang terjadi kalau misalkan kamu punya pasangan gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kamu mau lanjut sampai tua atau justru kamu selesaikan di situ. Yang pertama, ketika kamu punya pasangan, kebiasaannya sangat berbeda dengan kamu, yang akan kamu lakukan adalah tetap dijalanin sampai tua aja atau justru kayaknya kita gak bisa sama-sama deh?
1: Tetap jalanin sampai tua.
0: Oke, itu menua ya.
1: Menua.
0: Karena bisa dikondisiin ya
1: sebenarnya. Bisa dikondisiin.
0: Hmm. Kecuali mungkin kebiasaannya udah aneh banget.
1: Iya. Korek-korek sampah atau apa.
0: Aduh, jangan juga gitu kan. Repot ntar. Oke, selanjutnya. Pasangan gak romantis tapi selalu ada saat dibutuhkan.
1: Menua.
0: Mm-hmm. Ya iyalah, ini mah menua
1: iya,
0: lah ya.
1: Menua dong.
0: Ya romantis ya udahlah ya gitu yeah. kan. Masih bisa ditoleransi. Pasangan lupa anniversary tapi selalu ingat hal-hal kecil tentang lo.
1: Menua.
0: Gak apa-apa ya.
1: Apalah kalau... artinya anniversary?
0: Karena kamu POV cowok. Coba cewek-cewek.
1: Oh iya juga sih.
0: Biasanya cowok-cowok tuh gak peduli tanggal. Gak peduli dia. Kita ya, sih udah mengharapkan sesuatu gitu kan sahabat suara.
1: Ya penting kan gue setia gitu ya.
0: Harusnya itu aja ya yang dipegang ya. Emang kadang ya kalau jadi cewek tuh hal-hal yang gini juga diributin gitu. Masalah tanggal. Oke selanjutnya. Hubungan LDR selama 3 tahun. Harus LDR nih.
1: Menua.
0: Gak apa-apa tuh kamu?
1: Gak apa-apa, menua. Kadang-kadang buat beberapa orang yang LDR adalah ketika dia ada momen ketemunya. Oh itu
0: senangnya. Sparknya ada lagi tuh.
1: Iya. Oke. Okay. Menurut pendapatku ya.
0: Iya, iya, iya. Tapi berarti mungkin kamu ya tipikalnya bisa yang berpasangan tapi LDR? So far?
1: So far, kayaknya bisa.
0: Oh kayaknya, berarti kayaknya, belum pernah nih
1: belum
0: ya?
1: Belum pernah, tapi okay kayaknya bisa.
0: Selanjutnya, pasangan punya mimpi yang berbeda dengan kamu?
1: Menua. Ku support mimpinya. Tapi okay, dia juga harus support mimpiku. Jadi kita jalan bareng-bareng. Ya.
0: Mm-hmm. Terakhir, pasangan ngajak menikah tapi belum siap secara finansial at all. Jadi sama-sama. Jadi dia cuma modal cinta.
1: Menua.
0: Oke. Okay.
1: Kan kita yang harusnya provide.
0: Ya karena kamu cowok ya. Ya kalau gitu, oke, nggak apa-apa. Nah tuh ya buat teman-teman yang lagi nonton, nggak apa-apa tuh. Yogi mau provide ya.
1: Ya tapi kalau bisa bantu-bantu, kita bantu-bantu
0: lah. Ya realitanya aja lah guys ya. Aduh, abis ini kita akan ngobrol lagi bareng sama Yogi Nandes. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Suara.

0: 100% mata air alami.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
2: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik yang

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One satu.
3: Eye.
4: Mata.
3: Kalau bling one eye.
5: Kedip satu mata lah.
6: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
5: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye, Pak. Banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
3: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
4: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
3: Okay. Ibu apa?
5: Ini, Pak ya. Fruit apa?
3: Buah.
7: Buah.
5: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
7: Punch.
5: Punch.
3: Oh,
5: punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
6: Salah.
5: Minuman fruit punch.
4: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Tang lagi.
7: Fruit tang itu fruit.
5: Fruit tang bukan.
6: Fruit
5: salah, fruit salah, salah. Udah enggak ada.
7: Makanya enggak ada.
5: Iya, bukan.
3: Apa?
4: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran.
5: Kotoran.
3: Ii. Kotoran.
5: Ii, because in Indonesia ee.
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
4: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
5: Dirty.
3: Nah, dirty.
4: Kok nasty
3: sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata.
5: Ai.
4: Kalau kotoran mata.
3: Belek.
4: Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
4: Ayo, 5.
3: Ada. Harus bisa.
4: Enggak pusap nih, 5.
3: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
4: Udah 22.000, Bang.
3: Tipis-tipis.
4: Nyari.
5: Ayo, apa?
7: Bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Think.
4: Thinking.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
5: Man.
7: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
7: Diam lu.
4: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya.
5: Nyontek
3: lu. Apa jawabnya?
4: Ting-ting bukan permen.
6: Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan?
0: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
0: Iswara.
2: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih ada Farah dan juga Yogi yang sedang promosi single terbarunya ya.
3: Yes.
2: Bertajuk Menualah Denganku. Tapi sebenarnya ketika lagu ini dirilis, kamu tuh pengennya apa ya yang didapat sama pendengar ketika dengerin lagu ini?
7: Yang pasti positivity. Terus good vibe.
2: Oke. Okay.
7: Mood booster. Gak ada sedih-sedih ini lagu.
2: Oke.
7: Okay. Dan yang pasti juga harapannya adalah si lagu ini tuh semoga bisa jadi soundtrack cinta-cintaannya orang-orang. Gitu. Jadi mungkin pasangan-pasangan di luar sana tuh aku pengennya bisa share lagu ini ke pasangannya dia.
2: Oke. Okay.
7: Yang nggak mungkin, dan juga bisa jadi pengingat ketika mereka punya masalah. Di lagu ini tuh ada satu lirik yang menurut aku sangat-sangat sangat-sangat berkesan. Liriknya gini nih. Dan apabila musim tak lagi bersemi, tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
2: Wow. Nah,
7: jadi kayak semacam kalau kita punya masalah di dalam satu hubungan, ya mungkin kita coba ingat-ingat lagi kita tuh punya satu goals yang sama loh, kita punya tujuan yang sama loh, kita punya satu cita-cita berdua bareng gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi pengingat buat orang-orang di sana yang mungkin sekarang lagi punya konflik sama hubungan mereka.
2: Oke. Okay. Jangan langsung di cut off sahabat suara ya. Semua tuh bisa diobrolin.
7: Intinya komunikasi ya,
2: betul.
7: Kan.
2: Betul. Kecuali emang udah mentok banget ya. Nah, itu preferensi masing-masing deh tuh ya.
7: Pangan deh gitu.
2: Tadi ada yang nanya juga panggungan terdekat kapan dan di mana.
7: Kalau panggungan terdekat tuh masih banyak yang to be confirm.
2: Okay.
7: Jadi teman-teman cek di follow IG-ku dulu aja.
2: Okay.
7: Biasanya kan update-nya tuh akan lebih banyak di situ.
2: Ya. Yeah. Yes. Bisa langsung ke sosial medianya Yogi Nandes ya. Kalau Instagram boleh di recall lagi
7: di Yogi _ Nandes.
2: Nah, di TikTok juga ada
7: Yogi Nandes 14.
2: Oke, okay, bisa langsung menuju ke sana ya.
7: Betul.
2: Tuh. Ini sahabat suara yang lagi dengerin di on air, by the way di TikTok tuh rame banget. Setiap Yogi ngomong sesuatu, mereka semua, aku sama, aku juga gitu. Kenapa ya? Tapi sekali lagi buat yang penasaran seperti apa nanti Yogi kalau manggung, terus karya terbarunya seperti apa, upcoming project, bisa langsung follow sosial media pribadi Yogi aja
7: betul,
2: gitu ya.
7: Betul.
2: Terakhir apa yang mau disampaikan ke sahabat suara yang sedang mendengarkan siang hari ini, Yogi?
7: Ya pasti aku pengen ngajak teman-teman semua buat tetap dengerin lagu terbaruku yang berjudul Menualah Denganku. Lagu ini sudah bisa teman-teman dengarkan di seluruh digital platform, Spotify, Apple Music dan lain-lain, dan musik videonya juga sudah ada di YouTube. Nah, buat teman-teman yang mungkin berkenan bikin konten dengan laguku ini, yang mau spill kemesraan kalian berdua sama pasangan, atau mau spill afirmasi-afirmasi kalian ketika nanti kalau seandainya gue udah punya pasangan, gue bakal begini, pakai laguku di TikTok. Jangan lupa tag aku. Aku pengen repost-repostin kalian, pengen bacain komen, pengen komen-komenin kalian, dan juga pengen love konten yang sudah kalian buat.
2: Luar biasa.
7: Karena ketika ada satu orang yang bikin konten pakai laguku dan itu aku ngerasa terapresiasi sih.
2: Oke.
7: Senang banget.
2: Salah satu bentuk apresiasi yang kamu terima dari pendengar ya. Yo, silakan tuh yang punya keinginan bermesraan dengan pasangan gitu ya. Terus mau ada soundtracknya, ini pas banget nih.
7: Yes.
2: Lagu Menualah Denganku.
7: Ada yang mau merit? Jangan lupa pakai lagu ini.
2: Oh iya benar. Atau undang Yogi nanti sekalian.
7: Oh,
2: ya
7: boleh
2: kan?
7: Banget.
2: Sekali lagi bisa langsung hubungi aja ke sosial medianya ya. Atau mau kepoin upcoming project dan lain sebagainya di sosial media. Yogi, thank you banget.
7: Siap.
2: Udah main kayak suara, ditunggu sama-sama karya berikutnya para. Dan pastinya sukses selalu.
7: Amin.
2: Biar makin afdol kita dengerin langsung nih ya. Yogi Nandes, Menualah Denganku. Enjoy.

0: aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada hari ini. Pengamanan dimulai sejak pukul 7 pagi dan dibagi ke beberapa zona, mulai dari sekitar gedung DPR MPR, Semanggi, Bundaran HI, hingga Duku Atas. Sebagai langkah antisipasi, sejumlah orang juga tengah menjalani pemeriksaan setelah diamankan sejak Rabu malam.
1: Suara Fakta.
0: Beralih ke berita selanjutnya, ratusan driver ojek online dari arah Selipi bergerak menuju DPR RI. Kehadiran mereka dihadang puluhan personel dari Polsek Johar Baru di atas jembatan. Massa dari

Jaga keselamatan, saling bantu, dan saling jaga antar warga. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: menyakiti.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
1: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
3: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
1: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
1: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
5: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta hari ini. Kebakaran warung di Lida Wetan menyebabkan warga mengalami pemadaman listrik. Kebakaran melanda warung sentra PKL di Jalan Lida Wetan Gang 5 RT 3 RW 2 Lakar Santri Surabaya pada Selasa malam 25 Agustus. Api yang muncul dari salah satu warung nasi dengan cepat membesar hingga menghanguskan 4 warung. Kebakaran tersebut juga berdampak pada jaringan listrik karena trafo yang berada di sekitar lokasi ikut terbakar, sehingga menyebabkan ratusan rumah di kawasan Lida Wetan mengalami pemadaman listrik. Petugas pemadam kebakaran dan pihak terkait langsung melakukan penanganan untuk memadamkan api serta memulihkan aliran listrik warga. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
6: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
7: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: Surabaya dan Bea Cukai musnahkan 43,2 juta rokok ilegal. Pemerintah Kota Surabaya bersama Bea Cukai memusnahkan sekitar 43,2 juta batang rokok ilegal dengan nilai ekonomi kurang lebih 64,2 miliar hasil penindakan di wilayah Surabaya pada Rabu 26 Agustus. Pemusnahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus upaya mencegah peredaran rokok tanpa pita cukai yang dapat merugikan negara. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dan Bea Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan cukai. Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga mendorong agar sosialisasi dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal semakin diperkuat.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Surabaya tindak lanjuti temuan limbah medis. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya menindaklanjuti temuan yang diduga limbah medis atau B3 di kawasan Tambak Sumur Kabupaten Sidoarjo pada Selasa 25 Agustus. Temuan tersebut berupa suntikan dan kantong kertas resep obat dari salah satu rumah sakit di Kota Surabaya. DLH Surabaya langsung berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan jasa pengelola limbah medis untuk membersihkan lokasi serta menelusuri asal material tersebut. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap proses pengelolaan limbah mulai dari sumber hingga pembuangan akhir untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat juga diimbau untuk tidak menyentuh atau memindahkan material yang diduga limbah B3 dan segera melaporkannya kepada pihak berwenang.
1: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Pemkot Surabaya targetkan perbaikan saluran air rampung di bulan Oktober. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan perbaikan saluran air dan rumah pompa di sejumlah wilayah rampung sebelum musim hujan tiba. Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDA BM Surabaya, Adi Gunita, menargetkan seluruh proyek tersebut selesai pada November 2026. Dengan pengerjaan di lapangan diupayakan rampung lebih awal pada Oktober 2026. Saat ini terdapat lebih dari 100 titik proyek drainase yang tersebar di berbagai wilayah Surabaya, mulai dari kawasan selatan, timur hingga barat. Perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sistem drainase dan mengoptimalkan kerja rumah pompa dalam mengalirkan air, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko genangan dan banjir saat curah hujan meningkat.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara Warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
3: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
4: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: 9,7 FM Surabaya, suara warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan menemani kalian di sore kali ini. Empat kelompok bawa tuntutan berbeda saat demo 27 Agustus di DPR. Sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI Jakarta pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, dengan membawa tuntutan yang berbeda-beda. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman berat bagi pelaku korupsi. Sementara Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM membawa sejumlah tuntutan terkait demokrasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga perlindungan pekerja. Ada pula komunitas pengemudi ojek online yang hadir untuk membantu menjaga ketertiban aksi serta kelompok masyarakat dari Madura yang menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah. Menurut sahabat suara nih, kalau kalian punya kesempatan menyampaikan satu tuntutan langsung di depan DPR, apa yang paling pengen kalian suarakan?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: musik Daul Madura menjadi kesenian tradisional yang masih dikenal hingga saat ini. Musik Daul Madura menjadi salah satu kesenian tradisional yang tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Musik yang memadukan alat musik perkusi dengan irama khas Madura ini kerap dimainkan dalam berbagai kegiatan masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan budaya warga. Keberadaan musik daul tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjaga tradisi serta mengenalkan kesenian Madura kepada generasi muda. Hingga kini, musik daul terus dimainkan dan diwariskan agar tetap dikenal di tengah perkembangan zaman. Menurut kalian nih, apa yang membuat musik daul Madura tetap menarik untuk dinikmati di tengah banyaknya musik modern saat ini, sahabat suara?
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Denny Sumargo ungkap bahwa sang istri ikut terlibat dalam perannya di film Baby Udon. Denny Sumargo mengungkapkan bahwa sang istri, Olivia Sumargo, turut memengaruhi dirinya dalam memerankan karakter Hajime Kondo di film Baby Udon. Menurut Denny, kehadiran Olivia membuat dirinya yang dulu dikenal keras dan mudah terpancing emosi menjadi lebih sabar dan mampu mengendalikan diri. Perubahan tersebut membantunya mendalami karakter Hajime yang merupakan sosok suami lembut dan penyayang. Film Baby Udon sendiri dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 3 September 2026. Wah, ternyata orang terdekat juga bisa membawa perubahan besar dalam diri seseorang ya, sahabat suara. Siapa nih yang udah gak sabar nonton film Baby Udon? Nantikan dan jangan lupa nonton film Baby Udon di bioskop kesayangan kalian.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E, jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kreator konten Jeremy Owen mengajak masyarakat ikut menghijaukan kembali lahan kritis di Aceh melalui program Wenanam. Pada 2026, program ini menargetkan penanaman sebanyak 250 ribu bibit pohon di wilayah yang terdampak banjir dan tanah longsor. Menariknya, masyarakat bisa berkontribusi dengan membagikan konten Jeremy di salah satu platform sebanyak 15 kali untuk membantu menyalurkan satu bibit pohon. Selain memulihkan lingkungan, pohon produktif seperti kopi dan durian juga ditanam agar nantinya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat. Wah, keren banget ya sahabat suara. Menurut kalian nih, apakah gerakan seperti Wenanam ini bisa menjadi cara baru yang efektif untuk mengajak anak muda lebih peduli terhadap lingkungan?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

0: Desta undurkan diri dari Vindes Corp. Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan. Desta resmi mengumumkan dirinya pamit dari Vindes Corp, perusahaan yang dibangunnya bersama Vincent Rompis dan telah menjadi bagian dari perjalanan mereka selama 5 tahun. Desta mengatakan keputusan tersebut sudah melalui banyak pertimbangan dan diambil dengan harapan menjadi yang terbaik bagi semua pihak. Ia juga meminta masyarakat tidak mengaitkan keputusannya dengan berbagai spekulasi yang tidak berdasar. Meski tak lagi menjadi bagian dari Vindes, Desta memastikan hubungan dengan Vincent dan keluarga besar Vindes tetap baik serta berharap Vindes terus berkembang dan berinovasi. Waduh, cukup mengejutkan ya sahabat suara. Menurut kalian nih, apakah Vindes Corp tetap bisa mempertahankan ciri khasnya setelah Desta memutuskan untuk pamit?
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

Ahmad Band Distorsi. Selamat malam sahabat suara, balik lagi di Nongkrong bareng Beril sampai jam 8 malam sama gue Beril di Nongkrong bareng Beril. Lagi-lagi gue sebut judulnya dua kali. Anyway, hari ini Jakarta lagi cukup ramai sahabat suara, terutama di sekitar gedung DPR Republik Indonesia karena ada aksi penyampaian aspirasi. Gue mau cek dulu sahabat suara, lo sekarang ada di mana? Aman? Buat lo yang tadi lewat sekitar Senayan, mungkin Gatot Subroto atau Palmerah atau daerah yang kena imbas, trafiknya gimana? Kirim update lo ke gue, karena malam ini kita juga bakal ngobrolin satu hal. Kalau lo boleh punya satu tuntutan buat Indonesia, versi lo aja, kira-kira apa? Tapi sebelum itu, kita mulai malam ini dengan suara yang emang dari judulnya aja udah kayak suara dari jalanan. Gugatan Rakyat Semesta.

0: 104.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasan Devi di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ini dia. Wah, playlist malam hari ini adalah playlist marah-marah sahabat suara. Marah-marah dalam artian yang kayak negeri ini tuh kenapa sih? Iya, karena banyak musisi-musisi berbakat Indonesia yang memang melek juga atas kondisi Indonesia dari tahun ke tahun ya sahabat suara. Tapi di awal jam ini gue pengen update-update dari lo dulu. Sekarang di gimana nih posisi masing-masing? Apakah masih kejebak macet atau mungkin udah sampai rumah? Kita start dari Raka. Bukan Raka nih, sorry. Mana ya tadi ya? Oh, ada ya bener, dari Raka. Gue udah sampai rumah, Ber, aman. Oke, selamat beristirahat kalau gitu, bro. Berarti bisa disimpulkan ini ya, masih ada juga yang WFO yang mungkin tidak terkena imbas dari aksi hari ini ya. Gak apa-apa, sahabat suara. Oke, mungkin buat lo yang pengen update-update, monggo sekarang gimana yang masih ada, masih di lokasi. Ini ada update dari jam 18.30. Situasi saat ini chaos katanya. Bahkan lampu penerangan jalan sudah dimatikan. Untuk yang masih berada di area sekitar gedung DPR, harap berhati-hati dan jika ingin lebih aman silakan kembali ke rumah masing-masing, katanya gitu. Wah. Oke. Pokoknya stay safe buat lo yang masih di sana ya. Jaga keselamatan. Ini update juga dari Bolu tadi jam berapa nih, enggak tahu tadi, tapi kayaknya masih terang. Jalan depan FX ditutup depan kantornya dia. Oh, depan FX. Oh, pintu 5 ya, pintu 5 GBK ya. Bolu mau ngasih update juga, silakan Bolu by VN. Monggo Bol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Welcome
1: to Radio Jakarta.
0: All right.
1: Beryl.
0: Yeah. Beryl. Yeah.
1: Tadi gua sama bos gua orang Jepang, Beryl.
0: Yes.
1: Shout out buat bos gua Maria Sang. Hai, arigatou gozaimasu. Atsukare sama deshita.
0: Itadakimasu.
1: Tadi gua jam 3 udah suruh pulang, Ber, dari kantor, tapi pas gua tadi lewat depan FX, jalanan ditutup, Ber. Nih gua fotonya, Ber.
0: Cekidot.
1: Asik banget nih, gue lagi di mobil dengerin lau, gedein dulu volume.
0: Anyway, thank you Bol, update-nya, gedein dulu volumenya karena playlist malam hari ini adalah playlist marah-marah, biar lo makin semangat juga di malam hari ini ya. Gue tuh suka berpikir kalau kayak demo di luar negeri gitu ya, pakein aja musik biar semangat. Sumpah ini bukan apa ya, bukan bercandain atau gimana, enggak. Tapi beneran, gue serius karena

musik kan berpengaruh banget sama mood kita ya. Jadi wah, musik Naruto sih seru sih. Gila. Jadi biar penyampaiannya juga langsung sampai gitu. Ini ada update juga di Threads. Ini lumayan jauh dari titik demo DPR, tapi ada motor 2 kebakar. Takutnya motor pendemo aja lagi parkir, katanya gitu. Katanya mulai gak kondusif, dari tadi ada bakar-bakaran sama petasan. Ini buat lo yang melihat langsung dari lokasi, inget ya, itu tuh provokator. Gue cuma pengen ingetin kalau dari tahun ke tahun pasti ada aja yang bakar-bakar. Itu tolong dijauhkan karena bisa dipastikan itu hanyalah provokator, sahabat suara ya. Jangan bakar-bakar, lo boleh sampein aspirasi lo. Stay safe buat lo yang lagi ada di lokasi, tapi ingat itu fasilitas lo juga. Besok lo akan pakai juga ke tempat kerja. Jujur, gue juga kasihan sama orang-orang yang cari cuan, mungkin yang udah kepala 4, kepala 5 yang masih harus berangkat kerja pakai fasilitas umum, pakai transportasi umum, tapi harus kehambat gara-gara efek dari orang-orang tidak bertanggung jawab. Jadi tolong dijaga fasilitas kita bersama ya. Anyway, nanti gue juga bakal live TikTok di suara.network. Playlist malam hari ini adalah playlist marah-marah, dan gue juga ngomong soal aksi di hari ini dan mungkin sampai besok gitu ya, gue nggak tahu. Kalau misalkan lo nih dari personal lo, kita kan ada banyak tuh ikatan-ikatan atau gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok tertentu yang sudah menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR. Tapi kalau dari lo nih pribadi, personal aja, kira-kira apa sih tuntutan lo untuk Indonesia yang tolong yang biasanya nih kehambat di kepala lo doang sampein di sini, kasih tahu di WhatsApp 0816-114-1014. Apa tuntutan pribadi lo untuk Indonesia di 2026 ini? Karena gue udah terlalu malu ya, Malaysia asapnya sampai sono. Astaga, nanti gue juga akan sampaikan tuntutan dari gue sendiri. Thank you.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kenyang banget abis makan tahu tek Pak Subari. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke topik utama, BTW topik utamanya adalah gue minta tuntutan dari lo pribadi. Kalau tuntutan yang sekarang sedang berlangsung di depan gedung DPR kita udah tahu ya. Tapi tuntutan lo pribadi untuk Indonesia, lo tuh pengen Indonesia tuh kayak gimana sih? Kali-kali yang di dalam gedung or apakah kalau masih di dalam gedung ya? Enggak, maksud gue kayaknya gak dalam gedung lagi dengerin suara ya kan. Nah coba kita masuk ke Raka. Raka jawab lagi nih dia nih. Gue pengen transportasi umum lebih terintegrasi, Ber. Nah, ini tuntutan yang menurut gue relatable banget. Karena kadang perjalanan pulang tuh bukan soal jarak ya cuy. Tapi naik ini, turun, jalan lagi, naik lagi, terus nyari ojol. Sampai rumah jiwanya udah out tuh, ketinggalan di mana ya kan. Nadia, pengen harga kebutuhan pokok lebih stabil. Oh, gue denger-denger. Gue tadi nonton berita, gue lupa di daerah mana. Temanggung kalau gak salah. Itu tuh harga daging ayam tuh udah menaik yang tadi udah naik yang tadinya kepala 3 jadi kepala 4 40.000 something gitu. Lu bayangin Temanggung. BTW keluarga gue juga dari sana, dari Temanggung. Bahkan makam keluarga gue juga di Temanggung. Maksud gue Temanggung tuh kota kecil loh, sahabat suara. Kok tega daging ayam dinaik-naikin? Gimana nih, Pak, Bu? Dito, wah ini nih. Kalau ini tuntutannya ke bos lu langsung. Katanya gue pengen dunia kerja lebih manusiawi. Karena kadang emang dicari pekerja tuh bukan cuma gaji gede ya, tapi jam kerjanya jelas, waktu istirahat lo dihargai, cuti lo gak bikin lo ngerasa bersalah gitu. Kadang kayak, iya sih udah ngajuin cuti, tapi kok real ada update gak soal ini? Bapak kan saya cuti. Nah, cuti yang sehat itu adalah cuti yang tidak dihubungi oleh kerjaan. Coba, kalau dari lo apa? Kira-kira apa tuntutan dari lo untuk Indonesia ini? Misalkan soal gaji, harga makanan, lapangan kerja, korupsi. Nah, enggak. Kesehatan, oh ya update katanya RUU perampasan aset dijanjikan oleh DPR akan disahkan di tanggal 15 September ya kalau gue gak salah ya. Kalau tidak, beberapa dari DPR akan mundur. Nah, hati-hati kena genjutsu sahabat suara. Masih bersama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Di playlist marah-marah. This one is from Lomba Sihir. Nirlaba. 101,4 FM Iswara Jakarta. Let's go.

0: kawasan mata air alami.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: bicara solidaritas dari Sukatani, lo masih dengerin Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Topik malam hari ini mengenai apa tuntutan dari lo sendiri untuk Indonesia kita ini.
1: Sekarang saat
0: kenapa bumper BTS yang gue puter? Mohon maaf, harusnya tuh ada bumper-bumper ini deh, pakai ini deh. Nah, iya gak? Izin ya, kayaknya. Ini bacaan dulu dari Michelle, tuntutannya apa ya? Gue pengen orang Indonesia lebih menghargai waktu. Wow, benar. Ini tuh maksud gue tuntutan bukan soal bebas, lo mau tuntutan yang serius banget atau tuntutan yang simpel-simpel kayak gini. Gue pengen orang Indonesia tuh lebih menghargai waktu. Ini surat terbuka dari Michelle untuk lo, sahabat suara yang tinggal di Indonesia. Ini underrated banget menurut gue, karena emang orang Indonesia kalau janjian jam 7 terus orang datangnya jam 8. Terus habis itu dia bilang lagi, santai lah cuma 1 jam. Nah, kakak ketahu diri lu ya. Boleh yang mau update-update di WhatsApp-nya Iswara 0816-1141-1014 atau sapa-sapa gue juga di TikTok live iswara.network. Pengen update kondisi terkini buat lo mungkin yang masih di daerah deket-deket gedung DPR, atau pengen titip salam juga boleh. Mungkin ada yang tinggalnya di luar kota tapi pasangannya atau orang tercintanya tinggalnya di Jakarta, pengen kirim salam kayak stay safe ya kak, bla bla bla, boleh, monggo. Di Twitter lagi, di TikTok juga tinggal komen aja, ntar gue bacain. Karena gue lagi online sekarang, udah mulai live. Ada Gabs, ada Sally, ada Milestia. Malam guys, malam Milestia. Ada Dari. Kata Dari, coba orang Indo kalau bisa jangan suka nyerobot antrian orang. Tuh, gedek banget, gue masih gedek banget sama yang kemarin tuh, yang botak nih, bapak-bapak botak yang di lift nih. Gue di depan tombol lift. Kan umumnya kan, gue ceritain lagi kan, umumnya kan kalau misalnya lo kehalangan, lo pengen neken tombol, tapi kehalangan orang kayak, mas sorry, mau neken tombol ke lantai ini. Iya kan, dia ngomong gini, minggir mas, ya minggir, minggir. Lagunya Fish lo, minggir. Gede banget gue. Kita masuk ke politik aja sahabat suara, let's go. Playlist malah-malah di malah-malah. Playlist marah-marah di malam hari ini sampai jam 10 malam. Come from Feast. Politrik. Temenin gue sampai jam 10 malam, oke? Okay?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ditemenin lagi sama Beril sampai jam 10 malam, sahabat suara. Jangan lupa untuk titip salam. Gue pengen baca titip salam dulu nih yang udah dari TikTok nih, ya kan. Ada yang titip salam untuk anaknya Agam sama Arkan, boleh. Ini ada weather info juga dari Ardi, Semarang, terang, Ber. Jujur hari ini doang, tadi Bintaro mendung kayak mau hujan, terus katanya di Jakarta hujan. Kok tiba-tiba hujan ya di hari ini? Biasanya gak hujan, kenapa tuh kira-kira? Update-update dulu, kita masuk ke Bandara Suara ya, sahabat suara. This one is Etalase, 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia. It was from Superman is Dead. Kita versus mereka. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi sampai jam 10 malam. Let's go. Right. Update kondisi di sekitar gedung DPR sekarang sudah tidak kondusif. Ingat ya, gue ingetin sekali lagi, itu bukan rakyat kita, itu adalah provokator. Gue baca-baca di Slipi Pejompongan, lo harus hindarin Palmerah Slipi Pejompongan karena di sana sudah ada udah nggak kondusif pokoknya, ada anak STM dan sejenisnya anarkis. Terus tadi update jam 6 lewat 12 menit di situasi Beni Pejompongan. Itu tuh mobil-mobil pada berhenti karena ada massa di kanan, intel di kiri, batu-batu terbang di atas kepala karena ada bentrokan di sana. Jadi buat lo yang datang demo cuma buat pengen ribut, enggak usah. Di Bion aja kalau mau ribut maksud gua. Anyway, topik malam hari ini lagi-lagi adalah kalau lo punya tuntutan untuk Indonesia kira-kira apa? Tuntutan yang ada di aksi di hari ini, kita semua udah pada tahu lah ya. Cuma kalau versi lo tuh apa? Gue bacain dulu dari siapa nih ya? Dari Sally. Gue pengen pejabat Indonesia gak usah semena-mena, wow. Dan berhentilah kalau pemilihan presiden dan apapun, terima uang atau barang, tidak bisa. Ya, oknum-oknum tersebut emang oknum ya. Ya, gak semuanya ya, lagi-lagi ya. Oke, lanjut. Gaps. Tuntutan apa sih untuk Indonesia kira-kira? Coba deh, orang Indo jangan suka nyari-nyari kesalahan orang cuma untuk nutupin kelemahan diri sendiri. Tuh juga tuh, habit-habit orang Indo tuh, ye. Manipulatif, suka membalikan situasi padahal lo juga bobrok. Bobrok kayak program-program ini, program-program apa namanya, film-film yang di daerah sono tuh, negara-negara mana gue lupa nama negaranya, cuma program-program film yang kurang edukatif tuh bobrok tuh. Ini dari Abdul, gue pengen trotoar bisa dipakai jalan kaki dengan nyaman. Nah, spesifik trotoar mana? Karena to be fair, trotoar di daerah-daerah protokol sudah cukup rapih menurut gue. Cuma trotoar Fatmawati itu sebenarnya proper sih, cuma kok jadi sempit ya, jadi kayak jadi macet gitu loh. Tolong ya itu. Gue nggak tahu bakal diapain. Mungkin ada bisa dibikin pedestrian tapi yang melayang gitu. Jadi jalan raya bisa lebih gede gitu, kayak jalan Tamiya ya bos. Ada thoughts dari Sai. Kenapa demonya kok nggak diliput dan disiarkan di TV nasional ya bang? Ada pembungkaman media kah? Nah, dengar-dengar sih memang CCTV di beberapa daerah agak sulit untuk diakses. Coba-coba. Apa tuntutan lo sebagai warga negara Indonesia untuk Indonesia sendiri? Tidak. Mungkin bisa sesimpel kayak, iya orang Indonesia tolong dong budayakan antri misalkan. Atau enggak, tolong dong cowok-cowok Indonesia jangan suka ghosting gitu misalkan. Boleh, boleh, boleh, boleh. Kita ke playlist marah-marah dulu sampai jam 10 malam. Kalau mau sampein tuntutan lo untuk Indonesia kita ini, langsung aja mampir ke TikTok live iswara.network. Karena gue sekarang lagi live di sana. See you there, sahabat suara.

0: Pakai Suara, suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

kicau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,

nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kita ngobrolan warkop aja nih guys ya. Buset, lu pada pengen apa buat Indo kita ini ya? 0895 sekian. Gue pengen banget dunia pendidikan bisa lebih sejahtera dan layak, entah bagi murid atau tenaga pendidiknya. Semoga gaji guru naik, amin. Gue setiap nge-MC acara-acara pensi sekolahan, gue selalu wish kayak gitu. Semoga guru-guru di sini sehat selalu dan gaji guru naik, amin. Karena menurut 0895 sekian ini, pendidikan tuh salah satu fondasi utama. Semoga orang-orang bisa sadar kalau pendidikan tuh sepenting itu. Betul. Kemarin gue nge-MC ruang guru COC, buset nih pada jenius-jenius banget, cuma sayang kuliahnya di luar. Semoga mereka bisa balik ke Indo. Bisa memberi kontribusi untuk negara kita tercinta ini ya. Tapi ada yang bilang kayak udah gak usah balik ke Indo, di sana aja. Apakah iya? Makasih update-nya Reti. Hari ini Ciputat hujan 2 kali. Sorenya jam 17.18 waktu Indonesia Barat dan malam 18.30 waktu Indonesia Barat. Ciputat tuh jarang hujan loh. Ciputat tuh negara paling gersang di Tangerang Selatan menurut gue. Setelah Unpam ya. Tiba-tiba hujan. Karena rumah gue juga di Ciputat. Itu bukan Reti ding, salah. Nah ini baru Reti ikutan topik. Kalau gue bisa nuntut Indonesia, gue mau. Satu, gaji guru disetarakan dengan DPR. Kalau gaji guru gak bisa naik, ya gaji DPR diturunkan. DPR juga bayar pajak sama seperti semua rakyat Indonesia. Iyalah, kenapa enggak gitu maksud gue. Kenapa, apa yang bikin mereka tuh enggak? Enggak bayar pajak. Guru menerima pisang goreng dari orang tua karena ucapan terima kasih. Padahal anaknya udah naik kelas, dianggap gratifikasi. Pejabat terima suap aman-aman aja. Intinya penyetaraan pejabat dengan rakyat sih gue mah. Ini gong sih. Gokil loh Reti, semoga didengar ya. Tapi jangan cuma didengar Pak, Bu. Tolong dilaksanakan. Kita mah program banyak. Tapi pelaksanaannya itu loh. Stay safe buat lo yang masih di jalan, terutama di daerah yang teridentifikasi rusuh. Jangan ngantuk. Jangan kepancing. Baik itu kepancing di medsos atau kepancing di jalanan atau dimanapun ya. Because you have to be responsible with all of this. Temenin sama Beril sampai jam 10 malam. Kita juga ngobrol-ngobrol di TikTok iswara.network ya. Jangan lupa buat yang lagi scrolling, langsung masuk ke TikTok iswara.network. Karena gue sekarang lagi siaran di sana juga live sampai jam 10 malam. Finish!

0: lagi dengerin Peril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling kompleks? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: Iwan Fals, waduh, kelar patah banget nih lagu ya, sorry. Iwan Fals, tikus-tikus kantor. Emangnya di kantor tuh suka banyak tikus. Yeah. Kadang-kadang kalau kita biarin terlalu lama, makin bau gitu loh. Tapi memang harusnya sih semakin lama tikus itu berada di kantor, baunya akan semakin tercium harusnya. Jadi kita sebagai orang kantor atau kita sebagai manusia harus pinter-pinter nyium baunya ya. Harus bisa lebih terbuka. Ini apa sih yang diumpetin sama tikus-tikus ini? Ya, mungkin bisa jadi keju kan, tikus-tikus kantor kan? Ada. Tikus makan keju kalau itu main jari kan? Iya.
1: Harus lebih peka nih kan. Tikus kan cepat tuh cet. Nah, pergerakannya kemana tuh tikus tuh ya kan?
0: Karena dia sukanya ngadem ya. Di kantor, tikus kantor. Banyak suka ada tikus lewat. Ini ada update, ada peringatan dari 0896 scan Beryl, tolong bilangin yang pada di flyover Plaza Sleepy. Kalian lihat apa sih? Jangan numpuk macet. Flyover Plaza Sleepy udah ada update tadi di Threads. Flyover Plaza Sleepy itu terbakar. Pos polisi lampu merah Sleepy sudah dibakar oleh massa yang demo dan sudah ada beberapa kali tembakan gas air mata. Apakah demo tahun ini ada eskalasi seperti demo sebelumnya? Pokoknya buat lo yang gak turun ke jalan, gue cuma bisa ngingetin lo kalau melek sama media sosial, repost yang banyak biar berita ini tidak drop. Repost yang banyak biar semakin aware masyarakat kalau sebenarnya masalah ini tuh big deal. Aksi demonstrasi yang dilakukan dari tadi pagi itu big deal buat kita semua, terutama di negara Konoha tercinta ini, oke? Update buat lo yang suka main medsos, katanya di threads ya, lagi-lagi di threads. Berita-berita soal demo ini agak-agak diacak-acak nih. Agak-agak diacak-acak algoritmanya biar viewersnya drop. Gue akan kembali lagi nemenin lo, kita masuk ke For Revenge Jakarta hari ini.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat malam sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 9:30 bersama saya Beryl Rasandevi. Kelompok pelajar sekolah ikut meramaikan demo di depan gerbang utama gedung DPR RI Jakarta Pusat hari Kamis tanggal 27 bulan Agustus 2026. Kelompok pelajar tiba dengan membawa bendera putih sembari menyanyikan lagu Tanah Airku. Kehadiran mereka sontak disambut hangat massa yang lebih dulu tiba di lokasi sebelumnya mereka sempat ditahan oleh blokade polisi yang berjaga. Masa aksi terbagi menjadi dua bagian, salah satunya masa aksi melakukan orasi di dalam Senayan, tepatnya di pintu 10. Aksi unjuk rasa diikuti kelompok Tani Merdeka. Dalam aksi damainya, masa kelompok Tani Merdeka mengapresiasi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berpihak pada kesejahteraan petani dan masyarakat desa. Ketua Umum Tani Merdeka, Don Muzakir, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh agenda-agenda anarkis yang berpotensi memecah belah keharmonisan bangsa. Sampaikan aspirasi dengan damai dan jangan mudah terprovokasi oleh situasi. Demikian Suara Fakta malam ini. Terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Oke, sahabat suara, izin, mohon izin karena voice over yang biasa mengisi Suara Fakta sedang langsung turun ke jalan, jadi kita langsung telepon sebagai live report malam hari ini dari lokasi aksi demonstrasi yang ada di gedung DPR Republik Indonesia dengan Buluk. Selamat malam, Buluk.
3: Yuh.
2: Wah. Kita akan kembali lagi, sahabat suara, untuk menelpon reporter kita yang sedang bertugas di lokasi kejadian. Kita masuk dulu ke lagu Lomba Sihir dari Jalan Tikus, dengan judul Jalan Tikus maksud saya, bersama Beril di Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, oke? Okay?

0: Merdeka. Kita masuk ke suara fakta dulu, yo.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, suara fakta.
0: Mohon maaf tadi terjadi telepon yang terputus oleh tim kita yang sedang live report langsung di daerah kejadian. Langsung sudah tersambung, sekarang masuk di suara fakta bersama Beril dan reporter Buluk. Silakan Buluk.
3: Ya. Live. Terima kasih Beril.
0: Ya. Gimana kondisi di tempat kejadian? Silakan.
3: Terpantau di sini anggota kepolisian masih berjaga-jaga di area bawah flyover Sleepy, tepatnya di Palmerah. Masa mulai berdatangan, pasti terjadi aksi kericuhan di sekitaran Palmerah dan sekitarnya. Untuk para pengendara diharapkan untuk tidak melalui area-area Palmerah, Kejompongan, Petamburan dan sekitarnya.
0: Oke, Pak Buluk, saya dengar kabar bahwa cukup banyak anggota kepolisian yang berjaga di sekitar flyover Sleepy. Apa yang terjadi di flyover Sleepy, khususnya di bawahnya? Dengar-dengar ada pembakaran pos polisi di situ ya?
3: Ya, betul. Ada pembakaran pos polisi, pembakaran massa terlihat juga membakar beberapa aksi massa membakar ban. Dan massa masih terus berdatangan dari berbagai arah untuk melawan balik kayaknya ini.
0: Kalau boleh Pak Buluk, dari lokasi kejadian bisa diidentifikasikan tidak massa yang ada di sana itu berasal dari kelompok mana? Kalau bisa dijelaskan Pak Buluk.
3: Terpantau massa di area kerusuhan ini massa dari area berbagai arah ya, berbagai daerah.
0: Okay.
3: Mungkin ada yang dari Palmerah, ada yang dari Pejompongan. Namun untuk massa yang turun ke jalanan, hampir mayoritas adalah anak-anak muda, kisaran anak-anak sekolah, dan juga ada warga-warga yang ikut turun aksi juga, kurang lebih begitu.
0: Apakah aparat kepolisian bisa menanggulangi kerusuhan di sekitar flyover Sleepy? Kalau menurut Bapak Buluk?
3: Sejauh ini aparat kepolisian masih berjaga-jaga dan menahan diri untuk di posisi mereka untuk menahan serangan dari warga-warga yang sudah berkumpul untuk melakukan aksi demonstrasi ini, Saudara Beril.
0: Oke, terima kasih laporannya Bapak Buluk dari lokasi kejadian, kembali ke studio. Ya. Terima kasih Bapak Buluk.
3: Terima kasih, Saudara Beril.
0: Oke,

palsu. Dan harapan oleh kami sebagai masyarakat, pihak kepolisian dan juga TNI harap tidak bertindak represif. Demikian laporan dari studio Iswara di Cilandak. Kita akan masuk kembali ke lagu. Terima kasih, sekian Suara Fakta kali ini.

0: Thank you, Iwan Fals. 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. BTS kali ini kita masuk, yo.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Ada Ocai di sini. Mau ikutan topik katanya. Kira-kira apa sih tuntutan dari lo pribadi untuk Indonesia tercinta ini, sahabat Suara? Ocai cuma pengen bilang dan mau nuntut untuk negara yang wonderful Indonesia ini semua jangan dipersulit, Ber. Percuma kalau disejahterakan tapi semua juga dipersulit. Thanks, Ber.
2: Iya, birokrasi kita terlalu berbelit-belit.
0: Dilempar ke sana, dilempar ke sini. Kamu bayarnya pribadi ya? Kalau pribadi langsung masuk, Mas. Kalau BPJS, aduh, muter dulu deh. Voice note. Kita masuk ke Dari. Let's go, Dar.
3: Hai, Bestiu.
0: Hai, Dars.
3: Gue mau sedikit marah-marah.
0: Sikat.
3: Tapi ini OOT. Tadi kan gue udah mention tuntutan gue untuk Indonesia apa aja. Tadi yang gak boleh nyerobot sama ya jangan klakson-klakson lah sama sesama orang-orang di jalan, yes, gitu, right. Karena kan kita gak tahu ya apa yang terjadi. Gue mungkin mau sedikit mengungkapkan kemarahan gue kepada diri gue yang dulu.
0: Sikat.
3: Sorry ya kalau misalkan agak tremor, karena kadang-kadang gue kalau abis marah-marah gitu kadang-kadang gue nangis.
0: Oke.
3: Kenapa sih untuk dari di masa lalu, kenapa dulu waktu lo diejek, waktu lo diremehin lelet, waktu lo diremehin lo gak bisa apa-apa, kok lo malah gak mau ngelawan sih? Kok lo gak punya power untuk melawan kalimat-kalimat jahat itu sih? Terus, kenapa lo dulu suka diem aja sih? Kenapa dulu waktu ada temen lu yang ngebully lu sampai ke cyberbullying,
0: what?
3: Lu masih sabar aja sih gitu. But sekarang untuk dari di masa lalu, look at me now. Ini dari masa depan yang sekarang as a content creator, editor, designer, right, yang bisa semuanya, yang bisa membungkam mulut-mulut jahat itu, yang bisa membungkam mulut-mulut orang yang meremehkan kalau gue itu gak bisa ngapa-ngapain. Look at me now. Gue sekarang udah berani. Gue udah berani meng-cut off orang-orang yang gue rasa gue gak nyaman. Gue berani meng-cut off orang yang mengingkari janjinya ke gue.
0: Keren,
3: dan. Dan gue juga berani meng-cut off orang-orang yang sudah melewati boundaries gue. Dan buat yang bilang kalau gue tidak akan mendapatkan cinta yang sesuai dengan gue, dengan yang gue mau, gue sekarang udah dapetin cinta yang sesuai dan setara sama apa yang gue butuhkan.
0: Nice.
3: Terus buat orang-orang yang bilang lo gak akan punya teman, I have one. Dan gue beruntung banget punya teman ini. Dan sekarang untuk future dari, gue cuma meminta satu, untuk lebih berani lagi, punya power lebih, dan tetap berkembang seperti yang sekarang sedang dilakukan. Ada gue jadi pengen nangis.
0: It's okay.
3: Daya panjang. Thank you.
0: It's okay, Der.
3: Bye bye.
0: You did a lot of great job. Dan ini juga cerminan buat warga negara Indonesia juga. Kalau dari aja berani, masa lo nggak berani? Kita semua harus berani. Dari lo berhasil melalui fase-fase terburuk dalam hidup lo, cyberbullying, you name it. Dan sekarang lo akhirnya, dan ini merupakan pilihan yang tepat banget menurut gue untuk lo, karena sudah memutuskan dan cut off orang-orang yang toxic buat lo. Selamat sekali lagi, Dari. Tapi gue mungkin belum bisa ngasih selamat untuk warga negara Indonesia, karena kalau sampai sekarang kita masih ada kerusuhan, sampai sekarang kita masih ada tuntutan-tuntutan yang mungkin belum terdengar oleh mereka, ya apa yang harus diselamatkan? Satu-satunya yang harus diselamatkan adalah negara kita tercinta ini, sahabat Suara. Buat kamu yang masih di jalan, tetap hati-hati. Warga jaga warga, jangan terprovokasi, karena sesungguhnya yang bakar-membakar, yang rusuh-rusuh itu adalah bukan dari kalian. awal, jangan bikin berita-berita yang berseliweran ini drop, harus tetap berputar di media sosial kita. Katanya algoritmanya lagi dikacaukan nih guys, katanya. Tapi gue minta buat warga negara Indonesia, buat teman-teman gue yang lagi dengerin gue siaran, buat kerabat-kerabat gue, jangan tone deaf. Repost banyak-banyaknya, berisik-berisiknya di media sosial, biar isu ini tidak tenggelam ke depannya dan kita semua aware sama keadaan Indonesia sekarang ini. Beril Rasanavi pamit, kita ketemu lagi besok di Nongkrong Bareng Beril dari jam 8 sampai jam 10 malam. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye!

0: dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sumpah kita gendeng banget gak sih? Pakai

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Awesome. Aduh ya. Apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Ya. Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak lu.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu?
3: Berarti lu monyet.
1: Ini bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibunda, ibu.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan nih ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah. Baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2000.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Sini. Oh.
2: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya udah ada nih di studio nih, udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget sumpah. Duduk sini.
1: Cek 1 2 1 2 1 2
2: pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
2: Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
2: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Katanya yang berdiri.
2: Enggak, kan? Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
2: Ini radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
2: Apa?
1: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
2: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
2: Ini lain.
3: Itu kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio. Ini emang
2: enggak
1: ada kursinya.
2: Ini.
3: Aduh, Pak Giro kasih lah kursi
2: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
2: Lucu loh dia loh.
1: Kaget. Ya
2: Allah,
1: kamu gitu sama aku mah. Baru juga
2: kenal. Sumpah gue geli banget sama suara.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Siapa tadi namanya?
2: Kinos.
1: Konos, iya.
2: Konos.
3: Kinos.
1: Konos.
2: Yang Kinos.
1: Tadi siapa namanya?
2: Agoy.
1: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
2: Indra.
1: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
3: Bukan.
2: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, am suka aku tonton.
2: Indra.
1: Yang di Brownies.
3: Ipan
2: itu Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
3: Ipan dia Ipan kak.
1: Indra Gunawan namanya.
2: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
2: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Benar, ngomongnya benar. Suaranya. Oh, benar ini.
1: Masih belum bisa.
2: Mudah-mudahan nanti di jam 8, jam 9 sampai closing.
1: Siapa tahu ya.
0: Biar faringnya menghangat ya.
2: Iya. Makan motor nih masih berbet-berbet, Pak.
0: Benar.
1: Tidur, mohon maaf lahir dan batin.
0: Semangat dong, Ibu, semangat dong.
1: Semangat.
0: Udah gak usah. Ada Gidas.